Masih 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Selamat pagi kembali teman Pro 2. Alarm baru aja mati tadi ya. Gelas kopi pertama mulai diseduh dan jalanan di luar udah mulai riuh. Tepat jam 7 lewat 7. Jam cantik nih. Jam 7 pagi itu emang momen pertaruhan banget ya teman Pro 2. Antara nyawa yang belum kekumpul penuh, kasur yang masih nempel di punggung, atau deretan to-do list yang udah siap nagih janji. Tapi tenang, gak usah tegang dulu. Mau kamu yang lagi buru-buru pakai sepatu, yang lagi stuck di lampu merah, atau yang masih nyangkut di meja makan, cek edisi. Dan pagi ini aku bakal jadi co-pilot kamu. Kita isi ulang energi yang sempat drop, pakai racikan lagu-lagu berbeat segar dan obrolan santai yang gak bikin pusing kepala. Tarik napas sebentar, lemesin bahu dan biarin aku temenin langkah pertama kamu hari ini. Stay tune terus di Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih di 95,2 FM Pro 2, lo semua ya teman terbaik kamu. Dan kita masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Jam segini ya, nyawa ada terkumpul penuh, kopi di gelas sudah tinggal setengah, dan jam di studio udah nunjukin pukul 7.33. Masih di Sepada dan pasti masih barengan Marley di sini. Jam segini biasanya jadi puncak-puncaknya keramaian di jalanan ya teman Pro 2. Jalanan lagi padat-padatnya, yang di kantor lagi siap-siap briefing, yang di kampus lagi celingoan nyari ruang kuliah. Biar kepala ikutan kepanasan ngeliatin macet atau numpuknya berkas di meja, mending tahan emosi kamu dan alihkan fokus ke ruang dengar Pro 2. Karena aku udah siapin satu lagu berbeat fresh yang ampuh banget buat dinginkan suasana hati sekaligus memompak

masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loks Mawe, teman terbaik kamu. Kamu masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Dispada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya.

Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada.

Masih di 95,2 FM Pro 2, lo semua teman terbaik. Kamu udah masih di Sepada teman Pro 2. Jam 8 lewat 17 pagi ini ibarat tombol start yang sebenarnya ya. Selamat buat kamu yang berhasil naklukin kemacetan jalanan, yang udah rapi duduk di meja kerja tuh, yang siap-siap masuk jam kuliah pertama. Buat yang matanya masih merem-merem melek atau jemarinya masih lemes buat ngetik, semangat ya. Hari ini masih grass, masih baru dan penuh banget sama kesempatan seru yang nungguin kamu. Ya, semangat kamu makin melonjak naik dan senyum makin sempurna mekarnya. Aku udah siapin menyemburkan lagu-lagu upbeat yang bikin badan refleks pengen bergoyang. Lepasin cemberutnya, naikin volume radio kamu, and let's make today super awesome.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawi, teman terbaik kamu. Dan kita balik lagi di Spara Teman Pro 2 Nari. Dan pagi ini sudah bergabung dengan kita di studio ada Tengku Syarbani. Tengku Syarbani, assalamualaikum bang. Masuk gak suaranya? Coba

0: Baik, sini 95,2 FM Pro 2 Halus Mawai, teman terbaik kamu. Dan kita balik lagi di Separa Teman Pro 2. Sorry tadi ada sedikit kesalahan teknis ya. Jadi kita setting dulu nih. Dan sudah bergabung dengan kita di studio ada Bang Syahrbaini. Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Udah sarapan ya?
1: Udah.
0: Alhamdulillah. Tadi naik apa kemarin? Naik skateboard atau jalan?
1: Naik Honda.
0: Naik Honda. Oh, naik Honda. Oke. Lagi sibuk apa nih belakangan ini, Bang Syar?
1: Kesibukan sebagaimana biasa.
0: Aduh, biasanya kami enggak tahu nih. Iya. Belum kebiasaan kami soalnya nih.
1: Iya. mengajar di salah satu daya. Di Kanzul Huda. Pokoknya keseharian sehari-hari belajar mengajar
0: ya, iya. KBM.
1: Iya.
0: Oke. Dayanya di mana itu, Bang?
1: Di Hagu Tengah.
0: Di Hagu Tengah. Oh, dekat. Bisa lah kita nanti main-main. Dan pagi ini kita mau ngobrol ini, Bang, tentang kebiasaan anak muda sekarang yang apa ya? Kita bilang udah mulai ninggalin agama nih. Semakin maju zaman, semakin banyak yang dilupain nih. Makanya tema kita pagi ini tuh modern boleh, tapi nilai agama jangan hilang. Benar ya, Bang?
1: Iya.
0: Nah, kalau ngomong soal anak muda yang modern nih, menurut Bang Syar nih, modern itu sebenarnya seperti apa sih?
1: Bismillah. Yang sebenarnya modern ini bisa kita kaitkan kepada agama Islam. Dari segi di zaman era modern ini, bisa kita kaitkan dengan ilmu agama dari segi jangan terlalu imbas untuk terlalu mengikuti zaman era modern. Karena di zaman era modern ini, contohnya teknologi, teknologi seperti gadget, internet yang sangat luas, yang mana internet ini bisa kita tujukan kepada ilmu agama. Jadi segi bisa kita sharing atau podcast seperti ini. Jadi yang sebenarnya modern ini boleh, akan tetapi nilai agama jangan hilang dari segi bisa kita menambah wawasan.
0: Kita ada batas-batasnya ya.
1: Ada batas-batasnya di lingkungan kita sekarang ini.
0: Nah, kalau ngikutin tren fashion, teknologi, musik

0: pada kita menambah wawasan. Jadi kita mengikuti era moden ini, baik itu dari apa tadi, dari segi
1: fashion,
0: fashionable, kan? Jadi bisa kita arahkan ke wawasan ilmu agamanya juga.
1: Okay. Nah, sekarang ini kan hampir semua aktivitas anak muda ini terhubung dengan media sosialnya. Gimana supaya tetap ada nilai-nilai agama di situ?
0: Yang pertama, jadi nilai agama yang harus kita tanamkan, yang pertama harus ada ilmu. Ilmu wawasan tentang agama. Karena ilmu yang lainnya bisa mengikuti dengan cara kita tingkatkan dulu ilmu agamanya. Karena di ilmu agama ini ada juga diajarkan tentang munatakah. Jadi mukhatabah, berbicara dengan khalayak ramai. Jadi di pesantren pada umumnya kami ada belajar tentang kitab Ta'alim Muta'alim. Jadi kitab ini menceritakan, membahas tentang nilai-nilai agama, adab-adab untuk kita mencari ilmu. Diwajibkan menuntut ilmu seperti dalam hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ada dalam satu riwayat, wa muslimatin ini dimasukkan ke dalam pembahasan muslim. Yang diwajibkan di sini tidak semua ilmu, tetapi yang diwajibkan ialah ilmu hal, ilmu yang wajib dipelajari pada kondisi sekarang ini. Kita memerlukan apa? Misal nilai agama yang kita perlukan tentang sembahyang contohnya. Jadi kita harus mempelajari tentang ilmu sembahyang, apa yang membatalkan sembahyang dan apa yang dilarang dalam sembahyang.
1: Itu kan berarti ini ya, kesadaran sendiri ya. Nah, cara numbuhin kesadaran itu gimana bang, supaya orang-orang banyak sadar nih bahwa bermedia sosial itu jangan sampai ninggalin nilai-nilai agama gitu.
0: Ya, justru bermedia sosial itu bisa dibatasi dari segi kita menjaga adab. Menjaga adab untuk jangan terlalu lalai dalam bermedia sosial. Karena justru internet, media sosial ini membantu kita bang, untuk memudahkan kita nasyar, di dalam bahasa Arab nasyar katanya, menyebarkan ilmu agama.
1: Nah, tanya itu bang, jadi apa nih hal-hal modern yang justru membantu seorang tuh menjadi lebih dekat dengan agama?
0: Yang pertama, ilmu, karena dengan menuntut ilmu kita bisa menjaga diri daripada sesuatu hal yang negatif bang. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga etika. Etika untuk tidak berbicara hal-hal yang tidak disukai, hal yang negatif untuk kita jauhi. Itu yang kedua. Karena memang di dalam kitab Ta'alim Muta'alim ini memang diajarkan kita untuk metode bagaimana cara menuntut ilmu yang sebenarnya, bagaimana untuk mempelajari ilmu-ilmu yang harus kita pelajari sekarang ini.
1: Itu dia. Nah, misal kalau belajar agama dari medsos nih atau dari YouTube, itu menurut Bang Syar itu efektif nggak sih?
0: Ya.
1: Atau kalau memang menurut Bang Syar itu kurang efektif, gimana caranya supaya efektif gitu?
0: Sebenarnya bisa efektif, karena internet ini sekunder. Jadi yang dibutuhkan di dalam belajar itu harus ada guru primer. Harus mukhatabah, harus berhadapan. Maka ada orang yang belajar dari segi medsos, ya kan? Bukannya tidak boleh, tapi diutamakan dulu guru yang primer ketimbang yang sekunder. Karena kita tidak tahu bang, di media sosial.

0: Ini makna yang benar dan mana yang salah. Karena kita masih awam, ini pendapatnya ada yang lemah, ini pendapatnya ada yang kuat. Makanya perlu adanya guru primer.
1: Harus langsung duduk di majelis ilmu berarti ya?
0: Ya, jangan terlalu mengikuti media sosial lagi.
1: Oke.
0: Seperti saya katakan tadi.
1: Sekarang seberapa penting nih anak muda memahami alasan di balik sebuah aturan agama dari apa? Bukan cuma sekedar tahu boleh atau nggak boleh gitu.
0: Di mananya? Dari segi?
1: Seberapa penting nih anak muda memahami alasan di balik sebuah aturan syariat nih? Daripada sekedar boleh atau nggak boleh, kan kita kadang cuma tahu, cuma tahunya ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh gitu.
0: Iya.
1: Perlu nggak kita tahu alasannya? Ini kenapa nggak boleh? Kenapa boleh gitu?
0: Iya. Contoh seperti internet, bang. Internet di segi untuk menyebarkan ilmu agama, misal kita buat suatu lembaga tentang menyebarkan ilmu agama dari segi podcast misal. Jadi kita pilih, bang, kita pilih yang boleh ini dari segi untuk kita sebarkan yang hal positifnya. Jadi kita tanyakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang primer yang mengenai tentang kondisi sekarang ini.
1: Di lingkungan pergaulan ya, anak-anak muda zaman sekarang ini ya, apa nih yang biasanya membuat mereka sulit untuk mempertahankan prinsip agama?
0: Yang pertama dari circle, lingkungan. Karena lingkungan ini gimana ya, membuat kita menjadi lalai untuk tidak mencari ilmu. Karena mungkin daripada teman atau daripada orang sekitar yang membuat kita tidak sempat menuntut ilmu.
1: Jadi teknologi ini sebenarnya bikin anak muda lebih mudah belajar agama atau justru lebih mudah terganggu nih?
0: Menurut saya lebih terganggu, karena teknologi yang marak sekarang ini bisa membuat anak muda ini menjadi lalai. Karena dari segi handphone ini luas, bang. Jadi mereka tidak bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya sisi hal positif daripada internet ini harus kita pilih. Jangan terlalu mengikuti era modern sehingga kita melupakan kewajiban yang sekarang ini. Memang internet ini suatu hal yang negatif. Jadi jangan terlalu lalai mendekati hal yang negatif.
1: Nah, sekarang kan banyak hal-hal yang bisa tren dalam hitungan jam ya, gampang viral gitu. Nah, gimana sebenarnya, gimana sebaiknya anak muda menyaring tren-tren seperti itu?
0: Harus adanya guru, karena guru yang menyaring suatu tren-tren yang tidak baik. Jadi kita memang harus mendekati majelis, karena kita tidak tahu yang mana yang baik dan mana yang buruk. Maka perlu yang namanya guru primer. Jadi jangan terlalu mengikuti tren-tren yang tidak baik, bang.
1: Kalau kita lihat di masyarakat umum ini kan nggak semuanya mereka ini anak dayah ya. Nggak semuanya mereka punya guru gitu. Nah, apa sebenarnya yang harus mereka lakukan gitu kan? Nggak mungkin kita, kita tahu kalau kita harus punya guru gitu kan. Sementara kan mereka nggak tahu gitu. Nah, nyadarinya itu gimana? Sementara mereka kan punya dunia yang lain ya. Mereka kuliah gitu. Mereka udah kuliah kan, nggak mungkin stay di daya gitu kan?
0: Yeah.
1: Nah, gimana tuh?
0: Sebenarnya bisa sih, bang. Dari segi circle tadi, kita bisa mencari orang-orang yang bukan daya misalnya, tapi dia paham ilmu agama. Jadi memilih teman itu terlebih baik daripada engkau sendiri yang belajar tanpa ada yang namanya primer yang menyokong dirimu untuk melakukan hal yang baik. Walaupun bukan orang Dayah ini teman kita, tapi dia kita lihat daripada segi positifnya, dia akan membawa kita kepada sesuatu hal yang positif. Maka boleh kita tanyakan sekedar suatu hal yang kita tidak tahu. Jadi di dalam kitab pun dijelaskan memilih teman itu penting, karena teman ini yang suatu hal yang bisa membawa kita tidak baik.
1: Sekarang ini kan banyak konten dakwah yang dikemas dengan bahasa anak muda ya.
0: Yeah.
1: Nah, menurut Bang Sar nih apa cara-cara seperti ini lebih mudah diterima nih sama anak-anak muda?
0: Dari dakwah dari media sosial kan?
1: Konten dakwah yang dikemas dengan bahasa anak muda nih.
0: Seperti dakwah-dakwah milenial. Ya boleh dari segi bisa dipahami dengan nilai-nilai agama yang tercantum di dalam kitab. Karena pendakwah milenial itu harus dipertanyakan ilmunya dulu. Jadi kita cari, kita perdalam, kita cari biografinya gimana. Jadi jangan ambil mentah-mentah dulu. Ambil mentah-mentah apa yang disampaikan dia. Jadi kita cari tahu dulu. Boleh mendengarkan tapi cari tahu dulu. Itu yang penting. Yang dakwah secara milenial, dakwah secara online itu tidak salah.
1: Pernah enggak Abang menemukan konten agama yang apa ya, penyampaiannya bagus tapi ternyata isinya kurang tepat gitu? Ada yang keliru?
0: Ada. Saya saat mendengarkan dakwah itu saya cari tahu di dalam kitab. Misal setelah solat subuh, kita disunahkan di dalam kitab Yana, disunahkan membaca Ya Fatah 71 kali. Jadi ada warid di dalam dakwah milenial itu memada dengan istighfar atau astaghfirullah, tapi yang terlebih dianjurkan ada terwarid di dalam kitab membaca Ya Fatah 71 kali.
1: Apa nih resikonya ketika anak muda terlalu banyak menerima informasi tentang agama itu dari internet?
0: Ya, dampak positifnya, dampak negatifnya. Dampak positifnya dia mau belajar tentang ilmu agama. Nah, itu yang positifnya. Yang negatifnya dia tidak mampu memilah mana yang bisa dikunyah, yang mana yang bisa diamalkan dan mana yang tidak. Makanya untuk kita mendengarkan dari media sosial itu harus disaring dulu. Makanya perlu ada yang namanya guru primer.
1: Kalau dakwah sekarang ini apa juga perlu ngikutin apa ya, bahasanya itu ngikutin perkembangan zaman, karena banyak kita lihat anak muda sekarang tuh lebih nyaman cari informasi sendiri daripada nanya sama guru.
0: Ya, gitu. Di Dayah begitu juga. Terkadang kita yang mengajarkan guru anak murid itu punya pemikirannya tersendiri. Jadi dia punya wawasannya tersendiri. Kita menghormati wawasannya, tapi ada nasihat yang kita sampaikan bahwa wawasanmu itu harus ditimbang-timbang dulu, harus dipikir-pikir dulu, karena terkadang apa yang engkau pikirkan belum tentu benar. Makanya di dalam Dayah itu ada diajarkan ilmu munataqah, ilmu cara berpendapat dengan yang benar.
1: Jadi dalam pergaulan mereka nih apa sebenarnya tantangan yang paling keras ya? untuk tetap bisa jaga prinsip agama?
0: Tantangan yang paling keras, yang pertama internet, jangan terlalu familiar terhadap internet. Yang kedua terhadap teman, boleh berteman akan tapi kita harus memilah, memilih teman yang mana teman ini bisa membawa kita untuk mencari ilmu agama. Bukan ilmu agama saja, boleh ilmu agama yang lain. Karena di agama tersendiri tidak diwajibkan menuntut ilmu agama terus. Tapi ilmu yang lain juga harus kita pelajari. Karena ilmu ini terbagi atas dua, bang. Ada ilmu aini, ada ilmu kifai katanya. Ilmu kifai ini boleh kita belajar dari media sosial, akan tetapi kita harus memilah yang mana yang benar, mana yang salah. Karena di pendapat ini ada pendapat muktamad, ada pendapat daif. Karena penceramah-penceramah itu terkadang dia ada membaca tapi pendapat daifnya, pendapat yang lemahnya. Maka perlu kita garis bawahi pendapat daif ini harus kita tanyakan kepada guru primer, guru primer yang bisa membimbing kita kepada mana pendapat yang benar, mana yang pendapat yang kuat yang bisa kita amal.
1: Oke. Jadi apa nih kesalahan yang sering dilakukan anak muda ketika mereka mencoba untuk modern?
0: Iya. Sebenarnya modern ini bisa membawa kita kepada lurus kepada menyokong kepada ilmu agama sebenarnya. Tapi ada kesalahan yang kita lakukan di saat kita terlalu lalai terhadap circle lingkungan yang kita hadapi sekarang ini, sehingga kita tidak tahu mana yang terpilah untuk baik untuk kita, mana terpilah yang tidak baik untuk kita. Tantangannya pada diri sendiri, di dalam tantangan pribadi kita di era zaman modern ini yang sebenarnya bisa menyokong kita kepada yang baik, justru bisa melalaikan kita kepada hal yang tidak baik.
1: Nah, kalau kesalahan yang sering dilakukan ketika seseorang tuh terlalu takut dengan perubahan zaman,
0: sebenarnya kita ditakuti oleh perkembangan zaman sekarang ini. Sebenarnya di dalam kitab itu ada dijelaskan bahwa jangan terlalu was-was engkau kepada dunia, karena dunia ini bersifat sementara. Akan tetapi carilah dirimu kepada sesuatu yang membawamu kepada suatu hal yang dapat memilahkan dirimu kepada hal yang positif. Matan Arabnya saya lupa. Pokoknya jangan terlalu was-was, karena sifat was-was ini sebagian daripada ba'dul ayatil jahli, sebagian daripada tanda-tanda jahil. Jadi sebagian daripada tanda-tanda jahil, kita terlalu was-was sehingga kita takut ketinggalan zaman, kaku, zaman modern. Ya, kaku. Terlalu kaku. Pada biasa aja, bang. Karena di zaman era modern ini kita bisa menghadapinya dengan belajar tentunya. Tidak belajar di kitab, boleh belajar dari internet. Karena tidak mungkin kita ketinggalan zaman. Sedangkan para pakar-pakar ilmu itu dari dahulunya sudah meneliti di zaman yang akan datang akan terjadi begini-begini. Jadi kita jangan terlalu was-was sih, bang.
1: Jadi gimana caranya bikin apa ya, pembahasan agama tuh terasa dekat dengan masalah anak muda sehari-hari gitu? Enggak, kan orang anggapnya kayak pembahasan agama tuh pembahasan yang berat ya, padahal santai aja kayak kita ngomongin film, kayak kita ngomongin mainan, kayak kita ngomongin besok mau makan di mana gitu.
0: Pertama kita ajak untuk maunya dulu. Kita ajak untuk maunya dulu dalam mempelajari ilmu. Karena tidak langsung kita ajarkan dia, kamu belajar dulu, kamu belajar ilmu agama dulu, baru kamu belajar ilmu agama yang lain. Jadi kita tidak paksakan dia sekaligus, bang. Jadi justru kita ajak dia perlahan-perlahan. Yang sebenarnya belajar ilmu itu mudah. Jadi tidak perlu engkau takuti kepada sesuatu hal yang membawa dirimu kepada mudirah, kepada kepada engkau tidak terlalu bisa memahami secara detail. Karena di dalam kitab itu pribadi yang positif tertuju kepada seseorang yang ingin, yang pertama, yang ingin belajar muadzabah, selalu istiqomah, selalu dalam menuntut ilmu, tidak terkhusus ilmu agama, boleh ilmu-ilmu yang lain, yang penting kita muadzabahnya dulu. Kita continue. Itu dia.
1: Nah Bang Syar, di Dayah sendiri nih, apa yang bisa dilakukan pihak Dayah atau guru-guru lah, supaya mereka lebih dekat dengan persoalan yang dihadapi anak muda sekarang?
0: Ya, untuk yang pertama, kami sering menasihati, sering menasihati. Kami tidak menanyakan masalah apa yang dia hadapi sekarang ini. Yang justru kami menasihati, mana persoalan engkau dalam menghadapi hal-hal yang negatif sekarang ini. Jadi kami membimbing mereka, jangan terlalu menghadapi persoalan sehingga mereka itu terlalu drop. Jadi kita nasihati untuk dia mau muadzabah dalam belajar, itu yang kami nasihati.
1: Berarti pendekatan dakwahnya harus menggunakan bahasa mereka nih ya, bahasa sehari-hari ya.
0: Harus menggunakan bahasa mereka, karena tidak langsung kita tekankan dia belajar. Sedangkan dia baru mengenal. Jadi untuk ke tahap muadzabah ini susah dari segi mereka yang baru mengenal.
1: Dan terakhir nih Bang Syar.
0: Iya.
1: Kan pendekatannya dengan bahasa sehari-hari tadi ya. Nah, kadang anak-anak muda ini mereka ngerasa agamanya terlalu banyak aturan. Gimana cara menjelaskan persoalan-persoalan agama ke mereka tanpa terkesan kita menggurui gitu?
0: Oh ya.
1: Padahal guru nih, guru harus menggurui sebenarnya.
0: Ya. Karena Imam Syafi'i menghadapi muridnya, dia tidak pernah mengatakan dia guru. Ini sahabatku, ini saudaraku. Aku mengajar mereka karena mereka ingin belajar ilmu. Jadi kita memberikan perbandingan. Jadi ulama-ulama dulu itu tidak mengatakan dirinya kepada guru, kepada guru atau kepada dirinya seorang guru. Akan tetapi memang dia mengatasnamakan dirinya sebagai wasilah, sebagai perantara untuk mengajarkan ilmu, bukan sebagai guru. Jadi murid ini yang sebenarnya saudara, sahabat kita, yang sebenarnya membimbing kita untuk berpikiran yang positif. Ini dia.
1: Thank you Bang Syar. Gurunya siapa nih Bang?
0: Gurunya
1: Bang Syar sendiri, gurunya siapa? Boleh sebut gak?
0: Boleh. Guru-gurunya banyak sih, Bang.
1: Banyak ya.
0: Ya.
1: Yang paling diingat.
0: Yang paling diingat, yang paling berkesan. Abi Mahrizal Tumpuk Tengah.
1: Apa nih kata-kata beliau yang paling lengket di otaknya Bang Syar nih? Pasti yang, ada dong, ya, pasti ada.
0: Bahasa Aceh.
1: Boleh.
0: Saya artikan. Jadi tentang istiqomah. Jadi satu orang yang istiqomah di dalam menuntut ilmu agama itu terlebih baik daripada 1,000 orang yang beribadah tapi tanpa didasari ilmu agama. Nah, jadi saya berpikiran itu, dari situ saya berkeinginan untuk belajar, untuk memperdalam ilmu agama. Pokoknya di masa muda, pokoknya investasi saya belajar. Karena saya enggak mau ada ba'dul ayatil jahli tadi, ada tanda-tanda orang-orang yang jahil. Karena di muda ini yang paling bagus ialah investasi kepada ilmu dulu. Jadi uang itu bisa dicari.
1: Okay.
0: Ilmu itu
1: investasi
0: yang susah dicari.
1: Ilmu ya, ya. Supaya enggak jadi Abu Jahal ya. Baik, teman Pro 2, sekian untuk Sepada kita pagi ini barengan Tengku Syarbai ini ya, atau sebutannya kalau di daya kita panggil sini Bang Syar biar lebih akrab aja, supaya lebih dekat dengan Gen Z nih Bang Syar. Baik teman Pro 2, jangan kemana-mana. Insya Allah nanti kita ada waktu ngobrol lagi Bang Syar di kesempatan lain. Dan teman Pro 2, kita lanjut ke segmen Just Music sampai di pukul 10 nanti. Stay tune terus di Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu.
2: Pada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
3: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
2: Kreativitas.
3: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
2: Bahkan hobi.
4: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
2: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

95,2 RRI Pradol Sumawe, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai siang masih akan terus mengudara bersama aku Dika yang akan terus menemani kamu ya 4 jam ke depan. Informasi dan juga lagu-lagu siap Dika hadirkan untuk kamu semuanya. Selamat menyambut hari Selasa di tanggal 8 September 2026. 8 hari kita udah memasuki bulan ke-9 di tahun 2026. 9, 10, 11, 12. Wow ya. Kurang lebih 3 bulan lagi beralih ke tahun-tahun berikutnya teman perdua. Semoga di bulan September ini, sebelum kita berbicara di penghujung tahun nantinya, kamu sudah menyiapkan, kamu sudah memantapkan sesuatu yang memang harus kamu selesaikan. Dan semoga semuanya bisa berjalan dengan baik teman perdua ya. Itu doa kita bersama. Di Product List Indonesia, main-main gue ya. Bilangnya main-main gue. Gue, bukan gue ya. Jadi lagu dari Naikila. Sekarang anak-anak muda lagi ternaikila-kila banget ya. Jadi untuk kamu yang mau bergabung bisa di 0811-67-15-952. Oke, sekali lagi di 0811-67-15-952 untuk kamu yang mau bergabung silahkan ya, bareng aku Dika sampai jam 11 untuk lagu Indonesia. Kalau kamu mau dengerin Product List Mancanegara dilanjutkan di jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Terus di sini di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, teman perdua, kita akan hadirkan informasi juga nantinya ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja.

0: Loren, aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
0: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

mandi juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

0: santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Produa Lok Semawe.

32 menit tinggalkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, memperdua. Masih di Santai Siang bareng aku Dika ya, yang akan terus bersama kamu sampai jam 14 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas untuk semua aktivitas kamu. Dan juga sebentar lagi kita akan mendengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Loksemawe dan sekitarnya. Selalu berhati-hati, diingatkan kembali untuk kamu kemanapun kamu beranjak, teman perdua. Dan semoga kamu sampai tujuannya dengan selamat ya. Vanessa Zee yang baru rilis di tahun 2026 dengan singlenya, semoga akan ada lagu-lagu terbaru yang akan terus kita nantikan ya. Kita akan break jeda pelaksanaan ibadah sholat zuhur dan terus bersama kami di sini untuk informasi lainnya. RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Lama sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah solatnya. Jika solatnya baik, maka baiklah seluruhnya dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita coba lihat sebuah makna dari persahabatan. Dua orang bertemu karena Allah, mencintai karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Inilah salah satu dari tujuh golongan yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat kelak, bersahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat adalah mereka yang mau mengingatkan kita saat kita berbuat salah, saat kita khilaf, saat kita tersesat, bukan semata-mata membela kita padahal dia tahu bahwa kita salah. Ukhuwah bukan terletak pada indahnya pertemuan, namun ingatan seorang sahabat kepada saudaranya di dalam lantunan doa yang selalu dimohonkan kepada Rabb-nya. Sahabat sejati selalu mencoba menghibur kita di saat kita sedih, walaupun dengan cara yang teramat bodoh, hanya dengan satu tujuan, agar dia bisa melihat kita tertawa. Sahabat bukan tentang seseorang yang telah lama kita kenal, tetapi tentang sosok yang menghampiri dan singgah dalam hidup kita, dan untuk kemudian dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kelemahan diri ini adalah kelebihan sahabat kita. Kelebihan dari diri ini adalah bagian dari kehebatan sahabat kita. Sahabat bukan mereka yang menghampiri ketika kita butuh, namun mereka tetap bersama kita ketika seluruh dunia menjauh. Dan puncak dari prestasi dalam persahabatan adalah saat di mana dia bisa mengajak kita ke surga, bukan mencampakkan kita ke dalam jurang neraka. Demikian sahabat, arti sebuah dari makna persahabatan. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semua 5,2 RRI Prodol Sebawe, tempat terbaik kamu. Sudah jam 13.04 waktu Indonesia Barat. Masih di program santai siang di suasana hari yang sangat cerah di hari Selasa ini, 8 September 2026. Kita hadir ke informasi di mana teman Pro 2 Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka setelah penutupan sementara akibat erupsi Anak Krakatau, yang di mana Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi juga mengatakan pembukaan dilakukan setelah pemerintah menerima informasi terbaru terkait pergerakan abu vulkanik. Data dari BMKG ya dijelaskan pula menunjukkan abu vulkanik bergerak ke arah barat daya, yaitu tepatnya pada pukul 00 tadi malam sudah mengarah ke arah barat daya pada ketinggian 6000 feet dengan kecepatan 15 knot ya. Dan pemerintah sebelumnya juga menutup sementara sejumlah bandara yang berada di sekitar Jakarta akibat potensi gangguan abu vulkanik. Bandara tersebut meliputi Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Hussein Sastra Negara, Pondok Cabe, dan juga Budiarto. Dundi juga mengatakan nomor perdua penutupan sementara ya berakhir pada hari Senin kemarin, yaitu di tanggal 7 September 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, setelah dilakukan koordinasi lintas pemangku kepentingan. Pemerintah kemudian menerbitkan notis kepada seluruh maskapai sebagai dasar operasional penerbangan. Pesawat kargo My Indo menjadi penerbangan pertama yang berangkat setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka. Selanjutnya penerbangan Garuda Indonesia menuju Sorong dan Jayapura serta Batik menuju Pontianak dijadwalkan mulai beroperasi. Meski bandara telah dibuka teman Pro 2, pemerintah meminta pemeriksaan keselamatan tetap dilakukan sebelum penerbangan berlangsung, di mana pengelola bandara memastikan runway, taksi way bersih dari abu vulkanik sebelum digunakan kembali. Maskapai juga wajib memastikan pesawat yang diterbangkan dalam kondisi bersih dan aman melalui pemeriksaan internal. Jadi mereka itu meminta para operator penerbangan untuk memastikan pesawat-pesawat yang akan digunakan ya. Pastinya pemerintah juga berharap pemeriksaan juga dilakukan oleh inspektur otoritas bandara sebelum pesawat diizinkan beroperasi, di mana Dudi meminta penumpang bersabar karena pemeriksaan kelayakan pesawat membutuhkan waktu tambahan. Saat ini teman Pro 2 sekitar 177 pesawat berada di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian nantinya akan diperiksa sebelum kembali diterbangkan tentunya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

teman Pro 2. Kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Loksemawe. Teman terbaik kamu. Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2LokSemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Siaran Prodio RRI Lok Semawe di 95,2 FM, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodio_loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 6715.

pieza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu. Pro2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya, dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Oke, teman Pro 2 masih terus bareng aku Agam Faiz di sore hari ini. Sembari kita nanti akan dengarkan sore ceria, socer ya. Apa kabar kalian di sore hari ini yang mungkin sore hari ini sudah ada rencana ya? Rencana apa nih? Rencana berolahraga sore ya? Sportnya dimanapun bisa ya? Mungkin lah dimanapun bisa ya. Kalau misalnya kalau mau jogging nggak mungkin kan di lapangan, bukan di lapangan sih, nggak mungkin di Blang Rayu. Kalian tuh bisa mencari sport olahraga yang sesuai dengan apa sih yang kalian mau gitu olahraganya. Misal kalian mau jogging, nah banyak tuh spotnya. Kita ada di lapangan Sudirman ada, terus juga di lapangan Irak ada, terus juga di Waduk. Nah, kalau mau treknya panjang ataupun agak jauh itu di Waduk ya kan. Kalau memang kalian nggak perlu trek yang panjang-panjang, ada di lapangan Irak, mungkin seperti itu ya. Pokoknya sore hari ini kalian harus hiasi aktivitas kalian dengan olahraga. Apalagi kalian yang memang setelah medical check up itu dokter menyarankan kalian untuk membakar lemak jahat yang ada di tubuh kalian, ya kan? Jadi kalian tuh harus benar-benar fokus untuk ya paling tidak membakar itu tadi, lemak dalam tubuh gitu. Karena itu kalau medical check up kan jelas kan, misal kolesterol sekian, lemak jahat sekian gitu ya. Jadi itu caranya ya rutin berolahraga, penting sekali ya. Oke, sesaat lagi aku akan ajak kalian untuk ngobrol bareng teman kita di sore ceria. Sesaat lagi ya, kita terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Sore ceria, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811-6715-952.
2: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: Oke, welcome back. Masih terus bareng aku Agam Faiz di sore hari ini. Dan kita coba luangkan waktu ya. Aku luangkan waktu sih. Aku kasih ke kalian sore hari ini siaran sore ceria. Seperti biasa di pukul 16 lebih ya, kita akan ngobrol dengan teman kita yang berprestasi. Sore hari ini aku hadirkan untuk kalian semuanya. Cewek cantik ya, masih muda banget nih. Dan kabarnya dia juga pinter sekali nari. Nanti kita suruh nari ya Bang Sofia di sini. Ya. Jadi topiknya hari ini kita ngobrol terkait dengan prestasi di balik harmonisasi gerakan tari ya. Kita sapa dulu siapa nih kira-kira tamu kita di sore hari ini. Ada Radatul Aisyi. Kita sapa dulu. Hai Radatul.
1: Halo semua, selamat sore. Perkenalkan, saya Radatul Aisyi, biasa dipanggil Aisyi.
0: Oh dipanggilannya Aisyi ya?
1: Iya.
0: Boleh dipanggil saya enggak sih? Tidak. Tapi ingat umur. Ini dia, kita ini ayahnya. Enggak lah ya. Oke, Aisyi, ini kalau aku lihat di ini kamu kan di biodata ya, biodata kamu. Enggak biodata sih, aku lihat di player. Ini kamu juara 1 FLS 3N cabang tadi tingkat Kota Lumajang. Itu tahun berapa sih?
1: Iya, tahun 2026 kemarin.
0: Oh kemarin, baru ya. Terus juara 2, ini menurun ya prestasi kamu. Enggak lah ya, ini lain jenjang ya. Juara 1-nya di Kota Lumajang, terus juara 2-nya FLS 3N itu cabang tadi juga di tingkat provinsi gitu ya.
1: Benar.
0: Itu juara 2.
1: Sekota Aceh ya.
0: Sekota Aceh ya, juara 2 ya.
1: Iya,
0: ya kan Kota Aceh lebih skopnya lebih luas lagi kan. Ya. Itu sebenarnya udah keren banget nih. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama si Aisyi ini yang juara ataupun prestasinya di bidang tari, kita nanti akan dengarkan bagaimana sebenarnya perjuangan dia ya menjadi penari ulung ya sih, kok ulung sih. Aku mau tanya dulu nih Aisyi. Aisyi ke sekolah di mana sih?
1: Aisyi sekolah di SMP Negeri 1 Kota Loksmawe yang aktif pada kelas 8.
0: Berarti SMP Negeri 1 Loksmawe.
1: Iya benar.
0: Kelas 8 tuh berarti kelas
1: kelas 2 SMP.
0: Oh, kelas 2 SMP?
1: Iya.
0: Iya, ya, berarti aku dulu SMP loh. SMP aku dulu SMP. Aku SMP 1 juga. Ya. Tapi 2003. Tamatnya 2003. Lama ya. Ya. Aku tuh SMP 1 juga, berarti kita sama-sama ya.
1: Iya.
0: Berarti ini alumni nih, alumni era dia belum lahir. SMP 1, aku tuh SMP 1 juga. Berarti ini anak SMP 1 ya.
1: Iya.
0: Kelas 2 SMP, kalau sekarang dibilang kelas 8 ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu aku tuh kelas 2 gitu, kelas 2 SMP. Sekarang di sana itu dipisah enggak sih cowok cewek sekarang sekolahnya?
1: Enggak.
0: Enggak ya. Dulu ya, dulu kan pernah dipisah ya cowok cewek. Pernah sih, enggak? Oh enggak, dia enak baru juga nih, gen alpha juga nih ya. Oke, alpha sih Gen Z. Udah tua ya. Oke, jadi oke, Aisyi. Nah, ini Aisyi kan kelas 2 ya.
1: Iya.
0: Kapan sih Aisyi tuh mulai tertarik untuk nari gitu?
1: Sebenarnya Aisyi tuh dari kecil tuh suka banget lihat orang nampil. Mm-hmm. Terus Aisyi tuh dari TK tuh emang sering-sering nampil ya di sekolah.
0: Mm-hmm.
1: Terus mulai dari kelas 3 SD Aisyi memutuskan untuk masuk sanggar.
0: Mm-hmm.
1: Dan melanjutkan kemampuan nari Aisyi tuh dari sanggar gitu. Mm-hmm. Sampai sekarang.
0: Oh dari sanggar ya?
1: Iya. Yeah.
0: Dari SD?
1: Dari SD.
0: Dari SD udah suka gitu ya, ikut-ikut sanggar nari gitu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kan di sanggar itu ada yang nyanyi, nari, terus apa lagi?
1: Pemusik ya.
0: Pemusik.
1: Yeah.
0: Kenapa pilih nari? Emang suka?
1: Iya, Aisyi emang dari itu suka banget nari. Lihat-lihat orang nampil tuh suka banget.
0: Oh gitu.
1: Jadi Aisyi itu tuh mulai tertarik masuk sanggar ya kelas 3 SD.
0: Oh kelas 3 SD masuk sanggar?
1: Di situ mulai dipilih-pilih nari, itu mulai-mulai nampil gitu.
0: Tari apa sih yang Aisyi kuasai gitu?
1: Banyak sih kalau tari tradisional
0: ini
1: tuh.
0: Tari sendiri atau kelompok gitu?
1: Kelompok,
0: oke okay, yeah. Lanjut.
1: Kalau misalnya tari tradisional tuh ya tentunya Aisyi bisa kuasain Ranup,
0: Ratu.
1: Kemudian apa lagi ya, kayak tari-tari kreasi Aceh lainnya Aisyi kuasai.
0: Ditampilkan nggak di YouTube ini tari-tari Ratu? Woi, operator nggak ya? Nggak kreatif operator kita. Jadi orang nontonnya nggak. Orang nontonnya kayak, kan ini kita ditonton loh di YouTube ya. Teman-teman YouTube mana nih? Aku tunggu komennya ya. Nanti kita baca komen-komen di YouTube juga ya. Kalau bisa Bang Sofi dikasih tahu dong orang penonton YouTube-nya ini, maksudnya lagu apa, nari-nari kayak bagaimana Ragu Ranup, eh kemana sih Nari Ratu? Ini enggak kreatif ini. Oke, okay, berarti Ranup dikuasai ya, Ratu yeah. dikuasai. Oke, okay, pengalaman narinya itu dari SD ya. Dari SD dari SD kelas 3 udah masuk sanggar terus sampai sekarang. Punya cerita ini enggak sih? Cerita maksudnya dari SD sampai sekarang Aisyah gimana sih perjuangan Aisyah bisa sampai ke titik ini gitu?
1: Sebenarnya tuh Aisyah tuh dulu gimana ya, narinya tuh bisa dibilang biasa-biasa aja. Aisyah dulu kayak nari tuh mungkin kurang ya. Nah terus Aisyah kemarin tuh pernah dipilih sekali sebelum masuk sanggar itu ikut FS3N tahun berapa ya? Pokoknya itu pertama kali Aisyah ikut FS3N. Terus pelatih Aisyah itu tawarin untuk masuk sanggar. Okay. Nah disitulah Aisyah mulai tertarik masuk sanggar. Aisyah menguasai kemampuan-kemampuan atau nari-nari lainnya gitu. Nah dari situ nari Aisyah itu mulai bagus menurut Aisyah.
0: Oh menurut Aisyah ya? Gak tahu menurut orang ya? Iya. Bagus sih, aku yakin bagus. Nah, terus gimana lagi ceritanya? Jadi Aisyah dimasukin sanggar, ya kan? Dan sampai sekarang masih di sanggar ya?
1: Masih.
0: Jadi tari tradisional ya, ada yang tanya nih tari apa sih Bang di WhatsApp nih, tari tradisional ya.
1: Iya, Aisyah ada tari tradisional, belajar tari kreasi Aceh gitu. Contohnya kan kayak FS3N, itu kan salah satu tari kreasi ya.
0: Apa sih yang sulit dari nari itu, ada gak? Atau buat Aisyah, biasa aja sih Bang?
1: Sebenarnya kalau menurut Aisyah tuh nari itu gak sulit ya. Cuma karena kita nari kan biasa berkelompok kan.
0: Iya.
1: Itu tuh yang susah tuh pertahanin konsistennya, kekompakannya. Itu buat kekompakan itu susah gitu. Jadi emang kita harus tuh sering-sering latihan untuk dapatin kekompakan yang emang bener-bener gimana ya, emang bener-bener tuh bagus gitu, sampai bisa jadi juara gitu, sampai bisa penampilan kita tuh sukses gitu. Di situ aja sih.
0: Kelenturan badan perlu nggak sih sebenarnya? Kan biasanya ke pelatih-pelatih lihat tuh kan,
1: iya,
0: oh ini anak nih bisa nih nari gitu.
1: Sebenarnya kelenturan badan tuh ada kalau kita selalu berlatih ya, berarti setiap hari itu.
0: Oh gitu.
1: Iya, itu kan awalnya kita nggak bisa nari itu karena kaku, nggak pernah nari, nggak pernah coba gitu. Kalau kita sering-sering latihan pasti nari kita bakal lebih bagus.
0: Cowok bisa nggak nari? Kami buat
1: cowok
0: nari.
1: Bisa, cowok bisa.
0: Kita buat yuk.
1: Oh, banyak gitu. Nih kan yang cowok yang sekarang yang nari, yang emang narinya tuh bahkan lebih bagus dari si cewek nih.
0: Oh gitu.
1: Iya, asalkan kita emang selalu latihan, selalu latihan.
0: Oh, iya. Kan ada tuh kan penari-penari cowok ya kan. Biasa kolaborasi juga ya.
1: Iya.
0: Kolaborasi ada ya.
1: Iya.
0: Kolaborasi tari tradisional. BTS joget juga kan. Beda ya. Keren gak sih BTS? BTS gitu kan. Dari itu juga mereka nari juga kalau nggak salah BTS itu.
1: Yeah.
0: Dari mereka kalau nggak salah dari SMA atau SMP udah berteman
1: mereka,
0: gitu.
1: Mereka ngedance.
0: Ngedance ya. Kan nari juga dance kan. Nah, jadi udah lama klop. Kita harus kayak gitu, Vi. Kita ya tertarik kamu untuk nari bareng aku. Oke, nih teman Pro 2, aku masih bareng Radatul Aisyah. Panggilannya Aisyah, ini anak SMP 1 ya. Kelas 2 dan banyak prestasinya di bidang tari. Salah satunya sudah kita spill tadi, yaitu juara FLS 3N ya.
1: Yeah.
0: Untuk tahun ini ya kan. Terus di provinsi itu juara 2. Nah, aku mendengar ceritanya Aisyah nih. Kok bisa sih Aisyah? Itu sebenarnya prestasi bagus ya juara 2. Emang juara satunya siapa sih? Siapa? SMP apa?
1: Dari provinsi Aceh Tamiang.
0: Tamiang, Kabupaten Tamiang. Aceh Tamiang.
1: Yeah.
0: Oh, kita kalah sama mereka.
1: Ya, yeah, sayangnya mungkin dengan perbedaan nilai dikit, ya kami bisa dapat juara 2 dan mereka juara 1.
0: Gitu. Dikit nilainya beda.
1: Iya.
0: Kok bisa sih?
1: Ya, itulah mungkin mungkin ada beberapa gerakan yang emang kurang di kompakannya gitu. Ya, di situ mungkin kurang nilainya ya.
0: Oh, kompakan juga penting ya?
1: Penting banget.
0: Penting. Jadi makanya kalian itu berlatihnya itu harus bareng-bareng kan?
1: Ya, harus bareng-bareng. Itu pun kami latihannya itu berbulan-bulan.
0: Ya. Oh, enggak bisa kalau ikut kompetisi itu memang enggak bisa seminggu dua minggu, harus berbulan-bulan ya.
1: Enggak cuma di nari aja, di lomba apapun itu kita pasti harus latihan yang benar-benar maksimal.
0: Maksimal. Dan Aisyah merasa ikut FLS 3N di provinsi itu sudah maksimal latihannya.
1: Sudah. Kami yang di tingkat kabupaten kota aja itu emang benar-benar maksimal, Jangan. Apalagi ke tingkat provinsi itu emang benar-benar lawannya udah pro banget dia kok.
0: Pro.
1: Iya. Udah pasti bagus banget.
0: Aceh Tamiang. Dan itu kalian lihat enggak mereka nari?
1: Kami enggak bisa lihat karena di dalam jaringan ya, daring. Jadi kami enggak dikasih nampak videonya.
0: Kalian enggak bisa lihat terus tapi kalian tampil aja gitu ya kan?
1: Iya, tampil itu dalam jaringan. Jadi kami nanti bakal video kemudian dikirimkan ke orang, ke juri-jurinya.
0: Oh gitu. Oh, kalian buat video terus kirim ya?
1: Iya.
0: Oh, bukan tampil langsung ya?
1: Itu untuk tingkat provinsinya, sedangkan untuk tingkat kabupaten kotanya kami langsung. Luring.
0: Oh, luring. Kalau itu daring?
1: Iya.
0: Oke, kirim video. Terus kita juga kasih tahu gimana sih yang Aceh Tamiang itu narinya ya?
1: Enggak dikasih tahu
0: ya. Dan itu di apa ya, dinilai saja sama jurinya gitu ya.
1: Berarti, langsung dinilai, hasil dari nilainya itu nanti ditampilkan.
0: Oke.
1: Kemudian dokumennya itu dikirim ke kami gitu.
0: Nah, pada saat kalian nih, kalian berapa orang sih?
1: Satu kelompok itu 5 orang.
0: 5 orang. Pada saat melihat pengumumannya, ya kan? Kalian itu sedih enggak sih? Aduh, tiba-tiba nih juara 2 padahal kalian udah yakin nih juara 1 nih. Ada enggak perasaan gitu?
1: Ya, awalnya kami emang sedikit kecewa.
0: Kecewa. Oke, aku telepon sekarang jurinya
1: sih. Sedih gitu kan.
0: Terus?
1: Cuman lihat perbedaan nilai kami yang emang sedikit, beda dikit.
0: Dikit banget.
1: Iya, beda dikit. Hmm. Itu tuh kayak kami merasa nggak apa-apa lah. Kalau misalnya tahun ini juara 2 gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin tahun depan kami bisa coba bisa dapat juara 1 gitu.
0: Oke.
1: Okay. Usaha kami keren, juga ya? Udah maksimal gitu. Desa. Kami udah berusaha ya semaksimal mungkin, sebaik-baik mungkin. Kalau misalnya keputusan juri ya kami juara 2, ya berarti emang juara 2.
0: Iya, Aisyah nangis aja nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa. Jadi kita memang harus buat gimmick ini, harus banyak biar menarik. Jadi setelah kalian lihat pengumuman juara 2, ada perasaan kecewa, tapi ya sudahlah, ini batu loncatan lah. Artinya bukan batu loncatan sih. Mudah-mudahan kedepannya kalian tuh bisa lebih baik lagi gitu kan. Apalagi pun kalian kan masih muda-muda ya, masih SMP, masih panjang perjalanan kalian untuk meraih prestasi itu, ya kan? Walaupun ya kecewa sih juara 2. Tapi tipis ya.
1: Iya, tapi tipis. Terus ya kami maksudnya enggak terlalu sedih ya, karena menurut kami itu, menurut IC juga itu tuh adalah pencapaian yang lumayan besar lah ya, lumayan membanggakan. Jadi kami senang
0: lah ya. Oke. Okay. Tepuk tangan dulu. Ye, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, yang penting ya ini maksudnya prestasinya dari tingkat provinsi runner up ini udah cukup bagus sih. Cukup bagus nih, tapi bukan kita malah bersenang diri ataupun nggak mau melanjutkan ya, maksudnya nggak mau berusaha lagi lebih baik lagi ya kan? Oke, selain FLS3N, IC katanya punya pengalaman juara lain ya, di mana sih?
1: IC kemarin tuh lolos OSN tingkat kabupaten kota menuju provinsi, cuman sayangnya Aisyah di provinsi, Aisyah berhenti OSN itu di provinsi. Terus Aisyah dari dulu tuh selalu dapat ranking 1. Terus tahun lalu Aisyah dapat juara umum seangkatan. Aisyah juga banyak ikut nari-nari kompetisi lainnya. Mungkin ya bukan kompetisi besar ya. Tahun-tahun lalu juga pas SD Aisyah selalu ikut FS3N. Terus Aisyah lagi ikut beberapa lomba fashion show gitu. Aisyah lagi mau mengembangkan bakat isi dalam fashion show gitu.
0: Oh, Aisyah juga saat ini lagi ikut-ikut fashion show ya?
1: Iya.
0: Apa sih alasan Aisyah mau fashion show lagi? Dan hari fashion show?
1: Sebenarnya Aisyah tuh lihat orang fashion show tuh kayak
0: suka juga?
1: Suka, pengen gitu. Jadi kan gak ada salahnya kan coba gitu. Gak ada salahnya mencoba gitu.
0: Kamu mau apa ya? Maksudnya kalau aku lihat kamu kayaknya sukanya yang apa yang kamu suka ya? Oh, kalau orang suka nari, kamu nari gitu. Suka fashion show gitu.
1: Iya, itu kan kayak mana cara kita ininya ya.
0: tapi keren lah ya kan. Maksudnya kan apa yang kamu suka itu kan bagus.
1: Iya, kan enggak saya mencoba ini. Enggak apa-apa, bagus. Enak. Suka ternyata gitu.
0: Seperti tiba-tiba coba-coba dulu nih. Habis itu suka.
1: Iya, coba-coba dulu.
0: Tapi prestasi fashion show belum ada ya?
1: Belum banyak
0: juga ya. Oke, kita nantilah kita undang lagi ya waktu fashion show. Oke, teman-teman Pro 2, aku ngundang kalian juga untuk ngobrol bareng Aisyi di 0811 67159552 ya. Kalian bisa telepon atau juga nge-WhatsApp boleh ya, ngirim pesan WhatsApp boleh, atau mau komen langsung di live YouTube kita sore hari ini bareng Radatul Aisyi ini, teman kita dari SMP 1 ya Kota Lhokseumawe, dan juga juara tari ya, salah satunya adalah FLS3N di Provinsi Aceh. Aisyi, kita baca dulu ya nih komentar dari teman-teman kita di YouTube, yeah. Ya kan? Ini yeah. Rata-rata nih pada ngedukung Aisyi untuk ikut fashion show enggak lah. enggak ya. Oke, ada Cut Yohana ya. Hai Kak Aisyi katanya. Kenal ya?
1: Ini salah satu bunda Aisyi, salah satu keluarga Aisyi.
0: Oh, keluarga Aisyi. Oke, karena Aisyi sudah tahu itu siapa, kita hadirkan di Zoom kita enggak ya. Oke. Ada juga ini, oh ini keluarga juga nih. Keluarga pokoknya yang Cut-Cut nih keluarga juga sih. Cut Tamita Sari. Ya, Cut Tamita Sari, mantap Aisyi, kebanggaan orang tua. Iya, ini keluarga juga?
1: Iya, itu mama Aisyi.
0: Oh, mama Aisyi. Hai mama. Ya, terus ada siapa ini? Ada Cut Diva ya, @cutdiva8230. Ini kayak nomor, kayak ini ya, kayak handphone ya. 8230. Tes nari langsung bang, kami mau lihat ya. Gimana nih Bang Sofi, kira-kira bisa nggak si Aisyi nari ini bisa nggak di frame kita masuk nggak? Bisa ya? Bisa. Tapi sambil duduk bisa nari nggak?
1: Sambil duduk.
0: Bisa nari nggak?
1: Mungkin Ratu bisa ya.
0: Bisa Ratu. Oke, ya sabar ya Cut ya. Kalau Aisyi mau nari, kirimkan dulu lumba-lumba kemari. Lumba-lumba berapaan lumba-lumba ya? Jangan ini mawar, dikirim mawar. Oke, nanti kita di sesi akhir ya. Sesi akhir si Aisyi kita ajak untuk nari lah ya. Kalau like-nya sampai 10 oke, okay. kita suruh nanti dia nari. Oke. Aisyi, tadi kita sudah dengarkan Aisyi itu kan perjalanan dia ya sehingga bisa ke titik ini juga. Kira-kira ini aku mau lihat dari keluarga kamu lah. Kalau dari komen-komen di YouTube ini kayaknya keluarga kamu dukung banget nih. Kamu ya, itu bener. Ya gimana nih dukungan keluarga?
1: Selama ini Aisyi berprestasi bisa jadi anak yang membanggakan tuh ya salah satunya kena support dari keluarga dan juga doa-doa dari orang yang Aisyi sayang. Terus emang Aisyi selama ini tuh berprestasi itu karena ingin membuktikan membanggakan kepada orang-orang yang Aisyi sayang gitu.
0: Oke, oh gitu ya tuh keren pokoknya ya, pokoknya keluarga itu ngedukung banget gitu ya. Nah, ini banyak nih yang maksudnya yang bilang gini Aisyi, kalau kita misalnya gini, kalau kita fokus apakah itu organisasi, habis itu kita fokus dengan apa ekstrakurikuler lah kita bilang ya, nari, kita di akademik kita ini kita biasa turun. Kira-kira Aisyi di prestasi akademiknya gimana di sekolah?
1: Alhamdulillah prestasi akademik Aisyi itu lumayan ya. Nilai sih selalu tinggi, Aisyi bisa dapat selalu ranking 1 gitu.
0: Aduh keren.
1: emang dari SD ya.
0: Begitu ya. Tapi caranya bilang oke ya, maksudnya caranya cara apa nge-bridging-nya bagus kamu ya. Aku kira kamu alhamdulillah ya masih 10 besar rupanya ranking 1, Bro. Bridging-nya bagus ya. Bridging-nya tuh bagus ya. Sehingga ya kesan sombongnya enggak nampak. Kesan sombongnya enggak nampak ya. Oh, berarti kamu ranking 1 ya?
1: Iya.
0: Oh, kamu sering ranking 1 kan? Oh, aduh ini benar-benar prestasinya bukan lagi platinum ini, udah gold ya. Gold ya. Luar biasa. Kemarin Sofi ini Bang Operator kita, dia berprestasi di bidang apa kemarin? Makan kerupuk ya. Udah juara makan kerupuk tapi akademiknya yang rusak kali ini. Akademiknya yang cuncuran ya. Oke, jadi gini tadi udah diceritain Aisyi ini kan, menarik ya ceritanya, motivasinya juga oke ya kan. Dan juga jadi motivasi kita juga nih teman-teman di rumah. Artinya gak usah ketakutan deh kalau kita fokus terhadap satu bidang gitu kan, sehingga akademik kita turun, enggak. Aisyi ini udah buktikan, udah buktikan kalau dia itu ranking 1 dan dia juara tari ya. Kalian aja yang malas gitu. Oke, kita baca ini ya komentar dulu ya. Kalian yang mau apa ya, mau kirimkan apa komentar apa mau tanya apa sama sama Aisyah, aku tunggu di 0811 6715952 ya kan. Hai Aisyah, untuk seni tari udah, untuk seni fashion show udah juga, kenapa nggak coba di seni tarik suara, tarik pukat nggak tarik seni, tarik suara, tarik nyanyi nyanyi nah gimana, ada suka juga harus lihat orang lagi baru biar suka.
1: Sebenarnya Aisyah tuh yang suka dengerin lagu ya, selalu nyanyi di rumah ya, cuman kalau dinyanyi kayaknya Aisyah kurang percaya diri deh.
0: Oh, kalau nyanyi?
1: Iya.
0: Kurang percaya diri.
1: Tapi Aisyah selalu nyanyi kalau misalnya di sekolah gitu. Kalau misalnya di rumah juga Aisyah selalu belajar nyanyi gitu.
0: Oh, gitu. Ya. Jadi ini kan ini dukungan ya dari teman kita di WhatsApp ini, katanya kenapa enggak coba di seni tari gitu kan. Ada kemungkinan atau ada gimana nih? Karena ini pasti orang ini tahu nih kamu ini punya potensi juga nih. Dari suara kamu nih, ya kita dengar aja juga oke ya di radio ya. Oke, beatnya berapa tadi? Oke ya sih. Ya, ini kayaknya ada kemungkinan, bukan kemungkinan, suara kamu bagus gitu. Bener nggak?
1: Ya kalau menurut Aisyah, suara Aisyah bagus ya.
0: Suara kamu bagus, bagus ya.
1: Cuman itulah Aisyah tuh kurang percaya diri ya, ya. Mungkin.
0: Oh, kurang percaya diri kalau dari kalau nyanyi kurang percaya diri ya. Gitu ya. Mungkin karena nggak diasah aja sih, yeah. Ya kan, gitu ya. Oke, karena kamu suka dengerin lagu, kita jeda dulu ya, ya Bang Shofi ya. Kita jeda dulu. Aku mau kasih kesempatan kamu untuk milih lagu. Lagu apa yang bisa aku putar untuk Aisyah sore hari ini? Yang susah ya, yang ada-ada aja. Jangan yang nggak ada ya. Apa nih kira-kira nih? Gimana? Lagu apa yang mau didengar gitu? Lagu boleh baca negara boleh, Indonesia boleh. Lagu Aceh boleh-boleh, ada gak stok lagu Aceh? Ya. Lagu apa sih?
1: Bingung lagi, banyak banget lagu yang Aisyah suka.
0: Bingung lagi, aduh aku bingung lagi. Enggak, lagu apa nih? Atau aku kasih apa? Ini aja pilihannya, artinya gini. Kamu suka penyanyi cowok apa cewek?
1: Cewek sih.
0: Cewek, oke. Okay. Aku kasih ini kamu ya. Kamu pilihnya, pilih ya. Ada... Aku takutnya kamu gak suka sih.
1: Kalau Aisyah biasa dengerin lagu Nadine Amiza.
0: Nadine?
1: Yeah.
0: Kok susah lagi ya? Nadine judulnya apa?
1: Apa aja sih?
0: Apa aja ya? Nadine ya? Nadine, mudah-mudahan ada ya? Nadine apa?
1: Hamiza. Nadine Amiza.
0: Oh, Amiza. Hamiza ada sih. Ya, mudah-mudahan ya ada. Apa aja judulnya ya?
1: Ya.
0: Hamiza, oke. Okay. Kita coba putar dulu lagu yang di request oleh si ini Nadine Amiza. Apa aja ya? Aku banyak judul ini Nadine Amizanya. Yang terbaru yang 2024 ya, atau yang 2023an ya? Kamu mau yang beat mana sih? Aku putar ini aja ya Nadine Amiza. Mau yang lagu baratnya atau yang Indonesianya aja?
1: Lagu Indonya aja.
0: Indonya aja. Ini aja ya. Aku ingin putarin buat si apa nih si Aisyah, judulnya Nadine Amiza, judulnya penyanyi Nadine Amiza, judulnya ini agak melankolis sedikit, nggak apa-apa ya?
1: Iya.
0: Nggak apa-apa, suka ya? Atau suka yang middle up-nya dia? Oh nggak usah ya, yang melankolis aja ya. Judulnya adalah Tawa.
1: Tahu. Ya. Aisyah suka banget dengan.
0: Ya, karena aku tahu nih ya. Ini yang middle-nya aja. Oke, ini lagu di request oleh teman kita si Aisyah. Kita dengarkan ada miliknya Nadine Amiza dengan judul Tawa.

0: Ceria, teman terbaik kamu.
1: Oke, welcome back. Masih bareng aku Agam Faiz dan juga bareng Radatul Aisy, ya. Teman kita dari SMP 1 Lok Semawe, juara nari ya, FLS 3N tingkat Kota Lok Semawe, terus juga juara 2 cabang nari di tingkat provinsi juga ya, Aisy ya. Jadi buat kalian yang mungkin baru dengerin kita ya, baru lihat YouTube kita, nanti kalian bisa nonton ulang ya. Ya kan Bang Sofi ya, bisa nonton ulang nanti, kita upload ulang nanti ya, obrolan kita ini. Mungkin ada yang ketinggalan nih kan, bagaimana perjuangan si Aisy tadi gitu. Karena seru-seru banget tadi ceritanya dari awal ya. Ini kita udah di sesi kedua ya, challenge kita. Oke, buat teman-teman juga yang mau tanya-tanya sama Aisy, aku tunggu di 0811-6715-952 ya kan. Kayak yang satu ini, oh ini banyak nih WA, ada tiga yang WA ini. Kita baca ya, boleh Aisy ya?
2: Boleh ya.
1: Aisy pinter banget, akademiknya juara 1 terus. Cita-citanya pengen jadi apa? Apa bakal fokus ke tari atau gimana? Nah langsung jawab aja, sebelum aku bacakan ada 2 lagi nih.
2: Kalau misalnya cita-cita ya, Aisy masih bingung sih sebenarnya mau jadi apa gitu ya. Tapi kalau misalnya dibilang kedepannya bakal nari lagi tuh, Aisy bakal jadiin nari itu sebagai hobi aja.
1: Cukup sebagai hobi aja. Tapi kalau untuk cita-citanya jadi apa nggak tahu, masih bingung ya.
2: Masih bingung.
1: Aku coba cariin, mau nggak di AI? AI nggak, aku kan coba bantuin biar dia itu ke arah hidupnya. Ya sekarang udah terarah ya. Oke, oh gitu ya, belum tahu ya. Tapi kalau misalnya lihat apa sih, kalau misalnya dari sekarang nih, Aisy suka profesi apa sih? Kalau lihat dari kerjaan apa sih yang paling Aisy nih, aduh kayaknya aku pengen begini deh.
2: Kayaknya lebih ke hukum ya.
1: Sih, ini pajaksan ya. Oh iya, lebih ke hukum-hukum gitu ya.
2: Iya.
1: Pengen jadi jaksa atau kepala pengadilan gitu.
2: Jaksa, iya ya.
1: Jaksa ya.
2: Iya.
1: Oh, kita ada juga program jaksa menyapa, mau ikut nggak? Nggak mana tahu untuk ini brainstorm aja gitu. Berarti suka ya. Tapi nggak tahu nanti waktu udah SMA ya Bi ya, mana tahu berubah. Kalau aku dulu kan pertama waktu kita ya kelas 5 kelas 3 SD ditanya mau jadi dokter, ada yang jadi pilot ya. Terakhir waktu SMA berubah jadi PNS. Yang penting hidup. Ya, waktu dia kuliah itu terakhir, yang penting hidup. Jangan kayak kita ya, Aisy. Jadi itu, oh berarti Aisy pengennya ya gitu ya, profesinya kayak hukum gitu ya, jaksa gitu.
2: Iya.
1: Ada menjadi militer enggak? Kopdes gitu. Manager Kopdes. Oke, jadi itu ya udah terjawab ya. Si Aisy ini memang sampai saat ini belum menentukan cita-citanya, tapi dia pengennya ada ke bagian-bagian hukum gitu ya, kejaksaan dan sebagainya. Jadi jaksa pengen dia, suka gitu. Tapi gak tahu nanti mungkin berubah di SMA ya. Kalau fokus ke tari mungkin hanya ke hobi, untuk ya, hobi aja ya,
2: Aisy
1: ya. Oke, ada lagi nih yang tanya nih. Ini lebih ke keluarga ini. Sebenarnya oke lah dijawab aja, mana tahu dia penasaran ya kan. Aisy anak keberapa sih dalam keluarga gitu katanya. Kok pintar banget lagi gimana?
2: Aisy anak pertama dari 3 bersaudara.
1: Oh, Aisy anak pertama. Ya. Waduh. Adik-adiknya ini cowok, cewek atau cewek semua?
2: Dua-duanya cowok.
1: Oh, berarti Aisy anak cewek satu gitu ya. Oke. Aisy berarti ada punya adik dia 2 orang. Dia anak pertama ya. Udah oke ya. Ini siapa yang tanya? Bu Ipau lagi namanya. Oke. Yang kedua, yang terakhir ini udah nambah nih ya. Yang terakhir ini ada yang tanya. Oke, Aisy selain tadi kayak udah kita bahas nih. Selain juara FLS 3N, pernah juara apa lagi? Kayaknya udah kita bahas ya tadi.
2: Ketinggalan
1: ya. Ketinggalan dia ya, ketinggalan ya. Tapi enggak apa-apa. Diulik sedikit tadi di mana tadi?
2: Yeah.
1: Pernah di mana-mana aja?
2: Aisy pernah lewat OSN tingkat kabupaten kota ke provinsi, tapi sayangnya Aisy berhenti di tingkat provinsi. Terus Aisy jadi selalu jadi ranking 1 dari SD sampai sekarang. Terus Aisy tahun lalu ya, pas kelas 7 itu dapat juara umum seangkatan. Terus apa lagi ya, banyak banget
1: banyak lagi. Ya jadi kalau memang mau itu nanti putar dulu, dengar ulang ya.

0: bilang ya, ada dia Aisyah udah sebutin tadi banyak dia prestasinya, nggak hanya di FLS 3N ya kan, tapi dia udah juara tari itu udah banyak dia yang dia juarai gitu ya kan. Terus ada lagi nih, ini masih orang yang sama nih yang tanya nih, ini sebenarnya bagus pertanyaannya, nah, aku pengen bertanya sih sama kamu kan, dalam kita berkompetisi ya, dalam kita mengikuti apa sebagai apa ya, penari lah ya, pasti kan walaupun sesama temen ya kan, pasti ada yang maksudnya bersaing gitu. Nah, ada cerita nggak, ataupun pernah punya cerita nggak, misalnya persaingan atau gini, ada merasa nggak bersaing dengan ada yang merasa nggak bisa bersaing sama Aisyah?
1: Kalau misalnya kompetisi ya pasti bersaing ya.
0: sesama teman
1: walaupun sesama teman ya, tapi itu nggak membuat hubungan pertemanan kami ini ya rusak ya.
0: Gitu ya. Emang punya cerita gitu, curhat aja nggak apa-apa, siapa itu yang bersaing itu? Nggak usah dalam kelompok sendiri atau di luar sana,
1: tentu aja bukan di kelompok sendiri, misalnya nih kami lomba tapi dia di kelompok lain, Aisyah di kelompok ini gitu, itu pasti.
0: Tapi kalian berteman
1: tetap,
0: tapi berkompetisi di itu,
1: bersaingnya hanya di kompetisi aja, bukan bersaing apa ya, bukan bersaing secara pribadi gitu.
0: Oke. Oh, ada gitu teman IC tapi dia narinya di kelompok lain ya, atau di sanggar lain.
1: Banyak.
0: Ya. Tapi masih berteman.
1: Masih berteman.
0: Ada yang udah putus enggak kira-kira? Teman.
1: Alhamdulillah belum ada
0: ya.
1: Aman,
0: enggak
1: ada.
0: Enggak ada. Kalian tuh profesional banget ya?
1: Iya.
0: Artinya ya kalau kompetisi ya kompetisi, kalau berteman gitu ya. Jadi kalau bersaing itu pasti ada ya.
1: Iya, pasti ada.
0: Pasti ada ya. Namanya kita kompetitor di bidang tari. Kenapa tuh earphone-nya agak kresek-kresek?
1: Kendor ya.
0: Ya. Jadi persaingan itu tetap ada. Ya, tetap ada, tapi persahabatan itu atau pertemanan itu tetap terus dijaga. Ya, gitu. Aisyah. Jadi dia enggak ada yang apa ya, maksudnya gara-gara bersaing narinya ngerusak pertemanan, enggak ada, ya kan? Tapi banyak teman-teman Aisyah yang memang saat ini juga berkompetisi sama ya.
1: Iya.
0: Tapi mereka enggak juara. Enggak ya. Bilang dong, sombong sikit lah.
1: Mungkin belum rezekinya ya.
0: Iya, belum rezekinya. Matang dia sama kamu, Bi. Kamu baru juara menang kerupuk aja kamu udah upload di medsos lagi. The King Star, ya kan. Oke, Aisyah. Kita masih terus ngobrol nih terkait dengan prestasi kamu ya. Dan tadi kamu sudah banyak ceritain tentang perjalanan kamu, kenapa kamu suka nari ya kan, terus juga prestasi-prestasi kamu. Nah, aku mau lihat akademik kamu. Tadi kamu kan juara satu nih.
1: Ya,
0: di sering apa ya, secara akademik kamu okay lah ya, bukan lagi okay lah, mantap lah gitu ya. Ada kiat-kiat nggak? Maksudnya ini teman-teman di rumah ini pengen tahu sih. Walaupun nggak ada yang tanya WA ini, tapi aku pasti nih teman-teman di rumah yang dengerin kita, kok bisa IC itu akademiknya okay, ya kan, apa ekstrakurikulernya bagus gitu, prestasinya bagus gitu, dua-duanya, gimana sih kiat-kiatnya bisa dikasih tahu gak?
1: Intinya jangan malas, soalnya ya pasti orang malas tuh nggak bakal bisa gitu. Ini contoh ya, kayak Aisyah kemarin tuh
0: kita malas pula nih,
1: hampir sebulan ya nggak masuk ke kelas ya. Terus ya Aisyah bakal kerjain tugas-tugas yang ketinggalan ini tuh selama dispend ya. Kalau misal orang malas ya pasti kan tugas-tugas tuh nggak akan dibuat,
0: diabaikan
1: ya kan?
0: Gitu ya,
1: diabaikan ya. Intinya jangan malas, selalu berusaha belajar juga. Kalau misalnya kita punya hobi nih, kita selalu latihan hobi yang kita mau ini, tapi kita tetap harus belajar gitu. Jadi dua-duanya seimbang. Gitu.
0: Jangan malas, Pi. Kita orang yang malas lagi. Iya benar ya, jangan malas. Aisyah pernah apa ya? Maksudnya nggak masuk kelas selama sebulan karena ikut kompetisi ya?
1: Iya.
0: Tapi Aisyah tetap rewind ya?
1: Iya.
0: Masih balik lagi untuk ngerjain lagi untuk maksudnya mencari tahu lagi ya? Maksudnya pelajaran-pelajaran yang ketinggalan tadi. Mungkin kalau orang lain, teman-teman lain kayaknya udah ala udahlah, next aja gitu ya. Tapi enggak isi enggak mau. Makanya itu kunci dia. Itu bisa berprestasi di bidang akademik juga ya, terus di narinya juga gitu ya, Isi ya. Jangan malas. Ya, ingat Sopi, jangan malas. Kamu malas orangnya. Jadi itu. Jadi malas itu harus dibuang jauh-jauh ya. Oke. Jadi semangat si Aisyah ini sebenarnya menjadi contoh ya buat kita juga, bahwasanya ini hidup ini kan maksudnya gini, jangan malas itu sih. Aku kayak kena tampar, jangan malas. Jadi kalau memang mau berprestasi ya harus berusaha ya.
1: Iya benar.
0: Ya, berusaha. Oke, terus kira-kira ada nggak sih, maksudnya perasaan Aisyah misalnya gini untuk, aduh kayaknya jenuh banget nih, gitu. Maksudnya aku juara terus, ada nggak sih maksudnya? Kan ada gitu kan? Maksudnya gini, aduh ini juara terus nih, bosan nih, pengen ini lah, pengen bad girl lah gitu. Maksudnya pengen ini nggak suka apa, pengen nggak juara, ada nggak sih? Bosan jadi juara ada nggak sih?
1: Ya nggak ada ya. Aisyah tuh selalu semangat kalau misalnya ikut-ikut kompetisi atau ikut-ikut hal lainnya tuh selalu semangat.
0: Semangat ya. Gak ada yang maksudnya yang bosan juara gak ada ya. Kita gak mana tahu Bi. Mana tahu kan. Ada ya sering wawancara itu kadang-kadang. Ya bang bosan juga nih bang tiap hari juara gitu. Ada yang kayak gitu. Emang kita yang bosan juga nih gak pernah juara ya. Oh enggak ya, tetap ya. Tetap ya.
1: Kan kita pastinya gak mungkin selalu juara ya.
0: Jatuh lagi. Ingat dibuat di earphone-nya ya. Oke, berarti Aisyah terus berusaha ya untuk jadi yang terbaik gitu ya, ya. Mungkin jadi yang terbaik tapi tidak pernah merasa jadi kita yang terbaik gitu ya.
1: Aisyah. Dan kita enggak boleh juga merasa yang terbaik kan. Sombong jadinya.
0: Benar, dan itu enggak ada di Aisyah-nya. Ada yang di Shopee gitu ya. Oke, kita baca lagi. Wah, Aisyah ya attitude ini kayaknya satu keluarga kalian ya. Jadi ini, wah Aisyah, kenapa? Bukan kebanggaan orang tua aja nih, ya kebanggaan sekolahnya juga keren anak muda sekarang. Iya benar-benar. Jadi bukan kebanggaan sekolah apa orang tua aja, sekolah juga bangga ya sekolah sama kamu ya. Kamu pernah diajak makan gitu sama aku? Pernah tuh? Ya kan? Kalau kami kan biasa gitu. Kamu gimana? Kamu misalnya di sekolah nih? Jadi kebanggaan sekolah pasti ya.
1: Iya.
0: Terus ada buat kamu sombong nggak ya?
1: Enggak sih ya. Dan kita nggak boleh sombong juga gitu. Jadinya gimana ya? Pasti prestasi kita ini bakal turun karena kita sombong nih. Banyak nih. Aisyah lihat dia selalu sombong gitu. Jadinya pas apa ya? Pas giliran dia nggak juara lagi nih, itu pasti sedihnya tuh double.
0: Double gitu ya. Karena dia tadi.
1: Karena dia emang udah percaya diri banget gitu bakal jadi juara
0: ya, gitu. Oh kita juga gak boleh berlebihan ya. Meyakinkan oh ini kita juara juga gak boleh ya Aisyah ya. Yang jelas satu sekolah kamu satu sekolah tahu kamu itu orang berprestasi lah gitu ya. Gitu ya. Ada gak teman-teman yang gini, ah ini biasa nih ya kan, biasa kalau di sekolah nih. Kalau di sekolah kita kan biasa, oh kalau kita banyak prestasinya itu ada yang bangga tapi juga ada yang iri gitu. Yang iri, yang julid gitu, ada nggak sih teman-teman kamu?
1: Mungkin ada ya, cuman
0: mungkin ada.
1: Cuman Aisyah nggak tahu.
0: Nggak peduli biasanya, dan nggak tahu.
1: Iya, nggak peduli, nggak mau tahu juga sih.
0: Nggak mau tahu ya?
1: Iya.
0: Nggak peduli. Bagi Aisyah itu apa? Kira-kira kok ada yang iri, julid yang sampai dia gini-gini ah? Yang ngomongin Aisyah itu jadikan apa nih kira-kira Aisyah?
1: Ya apa ya, Aisyah tuh kayak gak peduli gitu. Mungkin dia julidin Aisyah tuh karena dia gak bisa kayak Aisyah gitu.
0: Betul. Iya dia gak bisa.
1: Ataupun kayak Aisyah. Mungkin emang dari diri dia tuh gak suka sama Aisyah gitu ya.
0: Kan biasa kan kita superstar gitu, banyak yang iri gitu kan banyak. Tapi itu gak jadi buat Aisyah apa ya maksudnya marah ataupun juga buat Aisyah jadi counter ke mereka enggak ya. Jadi
1: karena jadikan, emang kayak enggak ngaruh apa-apa gitu.
0: Ini baru dibilangin satu ini aja udah langsung drop nih. Bang operator kita di Shopee kemarin. Oh gitu ya. Oke, okay. Aisyah, ini kita kan udah di sesi akhir nih. Terakhir nih, pertanyaan terakhir ya. Sebelum aku ada lagi enggak sih? Oh ada lagi nih. Ini udah baca belum tadi? Belum ya? Kalau teman Aisyah di sekolah dengar Aisyah sekarang di RRI, kira-kira mereka bakal bilang apa nih?
1: Sebenarnya tuh sebelum kemarin itu Aisyah ada kabarin beberapa teman-teman Aisyah.
0: Okay.
1: Terus mereka tuh banyak banget support, mereka support Aisyah, mereka kasih semangat ke Aisyah gitu. Kayak semangat Aisyah gitu.
0: Oh, jadinya gitu.
1: Tambah semangat nih.
0: Tambah semangat ya. Semangat Aisyah, semangat Aisyah. Padahal dalam hatinya, aku iri. Gitu. Oke, terakhir Aisyah. Mungkin kita baca lagi nih. Ada lagi nih. Ini mereka baru dengar kayaknya nih. Aisyah lebih susah latihan atau tampil di depan banyak orang pernah cedera atau salah gerakan enggak?
1: Tentunya pernah dan sering sih. Sering. Ya, cuman kita harus profesional. Jadi setiap kesalahan yang Aisyah buat tuh ya Aisyah improvisasi ya betul. Gitu ya. Ya.
0: Jadi pernah cedera ya?
1: Bukan cedera.
0: Pegal-pegal aja.
1: Melakukan kesalahan ya. Kesalahan. Banyak melakukan kesalahan.
0: Oh, banyak kesalahan sehingga maksudnya sampai cedera enggak ya?
1: Enggak.
0: Nari itu bisa cedera enggak kita? Kalau salah?
1: Ya kalau misalnya kesalahannya tuh emang fatal ya mungkin bisa cedera ya.
0: Tapi Aisyah nggak pernah ya?
1: Nggak pernah.
0: Kalau salah gerakan sering?
1: Salah gerakan nggak sih. Misalnya nih kita punya properti nih. Aisyah sering properti tuh jatuh biasa kalau lomba atau nampil.
0: Oh gitu. Oh kalau pakai properti ada juga narinya ya?
1: Ada.
0: Itu untuk bagian nari gimana itu maksudnya?
1: Ya. Biasa tari kreasi ya.
0: Kreasi.
1: Contohnya kayak FS3N itu kan kami banyak apa tuh namanya? Banyak properti. Contohnya dalong. Aisyah pas lomba kemarin tuh dalong Aisyah jatuh nih.
0: Oh, jatuh.
1: Sampai ini aja jatuhnya.
0: Dalongnya jatuh. Terus Aisyah untuk apa ya? Maksudnya shock atau untuk ya. Apa ya?
1: Aisyah shock sih, Aisyah kaget kan. Cuma kita gak boleh kasih apa, misalnya kayak jatuh kita.
0: Gak gitu ya, gak boleh gitu ya. Tapi tetap ya.
1: Tetap lanjut.
0: Tetap lanjut ya, walaupun jatuh. Ada diambil lagi gak? Nggak.
1: Ada, emang ada bagian yang ngambil jatuh, apa namanya? Pokoknya bagian yang properti ini jatuh tuh ada bagian ambilnya.
0: Oke. Tapi gak membuat Aisyah itu langsung
1: ngedrop gitu. Langsung down.
0: Down ya, tapi pasti tetap ini ya, semangat ya. Terus kira-kira latihan apa ya? Aisyah lebih susah latihan atau tampil depan banyak orang? Pastinya tampil depan banyak orang nggak ya? Lebih ini nggak maksudnya?
1: Sebenarnya Aisyah kalau tampil depan banyak orang itu Aisyah malah semangat itu emang bertambah gitu.
0: Okay.
1: Jadi gerakan Aisyah ya biasanya kalau nampil tuh pasti lebih bagus dari latihan.
0: Pernah ini nggak? Pernah gugup pas tampil?
1: Aisyah gugup tuh pas di awal, tapi pas nari tuh Aisyah gak pernah gugup. Aisyah kayak emang maunya tuh terlihat bagus gitu selalu.
0: Keren juga ya gak pernah gugup ya. Kita ke depan rame orang baru gugup ya. Kalau latihan semangat-semangat aja tuh. Pas main barulah. Tapi Aisyah beda. Ya memang orang juara gitu.
1: Insya Allah.
0: Ya orang memang memang orang apa ya superstar gitu ya emang. Ya, kita gak latihan aja. Kita latihan yang kayak Ronaldo ya. Pas main kayak kayak apa. Ya kami biasa gitu ya. Jadi kalau kita kan suka futsal ya kan. Nah, jadi kalau misal latihan kami keren banget tuh ya kan pas tanding-tandingnya ini. Oke, berarti gitu ya. Berarti ada semangat tersendiri di saat Aisyah ini tampil ya di depan udah masuk kompetisi itu makin membara semangatnya gitu ya. Keren-keren nih. Tepuk tangan untuk Aisyah. Terakhir banget nih Aisyah, aku pengen tanya apa sih harapan kamu ataupun apa yang belum kamu capai ini kira-kira pengen kali kamu capai di tahun ini ya.
1: Aisyah tahun itu kayak pengen nyoba hal baru yang apa ya bisa mengembangkan kemampuan Aisyah tapi nggak cuma di nari aja gitu jadinya bisa di hal-hal lain gitu.
0: Oh gitu ya, kamu pengen coba hal baru di tahun ini dan ya bukan nari aja apapun itu dan itu jadi prestasi ya. Oh gitu ya, nanti kasih tahu ya apa itu ya. Oke, sekarang kita tepuk tangan dulu untuk Aisyah Radartul Aisyah ya, siswi SMP 1 Kota Loksemawe yang sudah mengharumkan nama Kota Loksemawe pastinya di FLS 3N ya, di juara 1 nari ya, nari di Loksemawe dan juara 2 di Aceh, provinsi Aceh ya kan. Dan mudah-mudahan ya kan cerita dari Aisyah ini, obrolan kita dari Aisyah jadi ini ya, jadi penyemangat teman-teman semua di rumah ya kan. Ada kata-kata untuk teman-teman di rumah? Kata-kata hari ini. Sebelum kamu nari. Ada nari enggak? Ada lagi ya? Enggak ada. Oke, lanjut.
1: Kita enggak akan bisa jadi anak berprestasi kalau kita enggak mencoba suatu hal. Jadi jangan takut untuk mencoba. Enggak ada salahnya mencoba dan enggak ada salahnya kita gagal gitu. Itu bisa jadi pengalaman untuk kita semua.
0: Oke, tepuk tangan ya. Jangan enggak ada salahnya untuk mencoba ya. Berusaha penting banget ya kan. Terima kasih Aisyah, semangat terus ya.
1: Sama-sama.
0: Sukses terus Aisyah, aku doakan kamu semoga nanti ya di tahun 2026 ini kamu bisa mendulang banyak prestasi.
1: Amin.
0: Ya, amin ya.
1: Terima kasih.
0: Semoga sehat terus ya, salam buat keluarga. Assalamualaikum Aisyah.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, itu dia obrolan kita dengan Aisy, Radatul Aisy, siswa kelas 2 ya, SMP 1 Kota Lhokseumawe. Sang juara ya, prestasinya banyak banget di dunia tari dan mudah-mudahan jadi penyemangat buat kalian semua di sore hari ini. Oke, tetap terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

0: Gravity-то.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sebuah band berarti.
1: Sebuah band.
0: Sebuah band atau sekelompok manusia yang bakal ngobrol sama kita di malam hari ini pastinya.
1: Betul, kita bakal bercengkrama.
0: Asik.
1: Satu jam ke depan ya.
0: Betul. Dan kita akan coba untuk mengulik dan juga mengupas daripada musisi-musisi ini.
1: Gue belum nama lagi bro. Pokoknya buat kamu semua teman bro dua yang malam hari ini pengen seru-seruan juga. Yoi. Gitu kan, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Layar Kaca. Layar Kaca ada di radio.
0: Nah,
1: itu gimana tuh?
0: Kira-kira apakah dia akan ada di layar kaca apa di radio kira-kira?
1: Nah, benar sekali. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
0: Yes.
1: Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya, yang pengen ngobrol juga ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
0: Pokoknya kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: believe what you
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat
3: dan teman produksi seluruh Indonesia. Yes. Sesuai janji kita tadi ya.
2: Betul.
3: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
2: Yoi, masa berdua doang.
3: Iya, kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat datang ke sini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
2: Sampai.
3: Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
2: Gokil. Rame sekali.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
2: Satu-satu.
4: Ya aku Agung.
5: Aku Aul.
2: Eke Rizky.
4: Ya, gue Morai.
3: Oke.
2: Oke, ramean nih.
3: Ramean, berempat.
2: Betul.
3: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya? Unsur wanita ya di sini.
2: Aduh.
3: Biasa kurang ada pemanis gitu.
2: Terlalu pejantan tangguh.
3: Oh, iya.
2: Pakai di telepon dulu.
3: Jangan dong, ya.
2: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh Lan?
3: Apa kabar hari ini?
6: Alhamdulillah.
2: Ya. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
3: Duh.
2: Bener.
4: Sangatlah jarang pertanyaannya.
2: Jarang banget kan?
3: Jarang banget.
2: Alias.
3: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
2: Dari mana aja nih?
5: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
3: Nah, kamu dari mana nih?
6: Dari rumah juga bang.
3: Dari rumahnya bang Mora juga. Barengan ya.
4: Tikum. Kita serumah.
3: Tikum. Lo dari mana bang?
5: Saya juga dari rumah.
3: Dari rumah.
2: Ya.
3: Oh, bang Rizky.
6: Dari kantor sih.
2: Bener. Tapi abang-abang ini apa? Tongkrongannya biasanya di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
6: Pondok Indah dong.
3: Indah.
6: Main. Rumah tapi Bekasi ya.
3: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
2: Beda ya.
3: Beda. Oh, rumah Bekasi.
6: Bekasi gua.
3: Lu mana Bekasinya?
6: Di dekat Caman.
3: Aduh. Oh. Tambun.
6: Tambun nggak ada sih,
3: nggak ada
6: Tambun.
3: Dekat Caman ya, dekat Caman.
2: Bener.
3: Berarti nongkrong Galaksi.
6: Betul sekali. Eh bapak yang satu itu.
3: Bang Oza.
2: Ketebak banget ya.
3: Iya. Terlalu ketaker ya kalau tongkrongannya.
2: Astaga.
3: Okay. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih bang?
6: Kita berdiri terus sih.
2: Nah, aduh capek.
6: Morai.
3: Keras terus morai. Maksudnya kepalanya.
4: Ini kepalanya. Ini pertanyaannya apa? Bulan atau apa?
3: Ceritanya.
4: Oh, ceritanya.
3: Back story-nya.
4: Oke. Okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih yang dari tadi anak Bekasi ini.
3: Iya, benar. Lu juga, Bro.
4: Gue agak ke timur di kedua.
3: Oh, oke.
4: Okay. Jaktim Pride gua.
3: Jaktim mana lo?
4: Taman Mini, Bro.
3: Ya. Yeah.
2: Tetangga
3: dia. Warga Cipayung, gue warga Cipayung.
4: Anjing, sama betul. Bener, gue setunya gue.
3: Oh bener, oke. Terus, lanjutin.
4: Oke, Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ, ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh. Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi, Ki kita ngeband lagi yuk gitu.
2: Oh, oke.
4: Ketemulah sama awa-awa dari Medan ini nih gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
6: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang.
3: Salam dari Binjai. Salam dari Binjai.
4: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain project ini.
3: Oh,
4: gitu.
3: Jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
4: Bukan.
2: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
4: Enggak juga.
2: Oke.
4: Ini rekomendasi jatuhnya.
2: Rekomendasi.
3: Oh. Suggestion ya.
4: Suggestion
3: ya.
2: Oke. Benar.
5: Tuhan yang mempertemukan kita di
4: itu dia.
3: Sedap.
4: Ini sedap. Emang jalur-jalur langit.
6: Buru-buru dari Langkat nih. Palembang.
3: Gue Medan. Lu Sumatera. Enggak terima dibilang Langkat ya. Enggak terima. Pokoknya Medan.
5: Langkat identik pisang. Oh iya.
2: Enggak salah sih.
3: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
4: Awalnya dari gua gitu kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan, gimana segala macam, akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
3: Forum Kaskus kan tapi.
4: Salah.
3: Facebook. Oh, sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
2: Gimana Gan? Oke enggak?
4: Afgan ya.
3: Allah. Astaga. Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih kenapa nih?
4: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan, mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
2: Oh, I see. Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
4: Enggak juga. TV kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
2: Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya. Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan. Betul. Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
4: Musiknya sebenarnya kita nggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu loh. Walaupun mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya, ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman ya, gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
3: Benar. Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
4: Harusnya beda-beda sih.
3: Oh, beda-beda.
4: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya, dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu.
3: Teman-teman lu yang dari Langkat ini ya.
2: Bukan.
3: Binjai. Oke. Alright. Makasih.
2: Aduh, bener.
3: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
4: Betul.
3: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
4: Iya.
2: Nah, seutuhnya kemana nih?
3: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
4: Okay.
3: Kenapa sisa doang?
6: Kan cuma satu malam bang.
3: Paham. Kalau gitu paham. Ya.
4: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
3: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
4: Mungkin sebelum gue jawab, dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
2: Sedap.
4: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
3: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
6: Satu pikiran kita.
2: Iya benar. Kagak jauh-jauh lu ya.
3: Kalau lu dulu apa dia?
2: Kalau gue mungkin mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
4: Oke.
2: Gue nggak tahu sih benar.
4: Nice.
3: Kalau menurut gue. Obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu, karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
4: Iya, kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi, ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan, soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan, yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan, yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah nggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampe di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang nggak ada ternyata nggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gue, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misal gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue ingat di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam, sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit. Kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita, tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan, kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh. Kurang lebih kayak gitu.
2: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Moray sendiri sebenarnya ya.
4: Iya, kurang lebih kurang seperti lebih, itu.
2: Ya. Benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
4: Iya, karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
3: Dalam ya, dalam.
4: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
3: Sulap. Ya, maksudnya yang enggak dibakar.
4: Iya, iya. Benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh. Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound-sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu, atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
3: Gue buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu sebagai single perdana ya?
4: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama, ya kita meyakini ini harus sampai sih.
3: kayak nggak ada pilihan itu.
4: harus. Kita pakai jalur langit aja. Iya,
3: betul. Boleh.
4: Jalur darat diterabas, jalur langit ya, Pak. Silakan bermain ya.
2: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Pro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya.
3: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
2: Here we go. Music Life Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam
0: salah.
1: Hari
0: ini.
2: Salah. Oke, kabarnya. Selamat malam.
1: Sorry. Tegel. Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa Percakapan.
1: Widih. Yeah. Ternyata masih ngepop ya.
2: Ngepop.
1: Masih ngepop banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Gak masalah sih.
1: Bagus.
2: Tau lu bang.
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue denger ya.
2: Benar. Gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
1: Setengah keras gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutak tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peres. Ini begini siaran nih. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari ini awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Oh.
3: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, isian drumnya, jamming dulu lah.
1: Oh, okay. Dari gitu jamming tuh. Justru ya.
3: Gitulah kira-kira Pak.
1: Oh, terima kasih.
3: Saya bisa serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh iya.
0: Oh, gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
3: Iya. Morai.
0: Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
3: Dari MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Iya, terima kasih Pak Bahlil.
0: Terima kasih
1: Pak Bahlil.
0: Luar biasa.
1: Baik.
0: Benar.
1: Baik deh, baik.
3: Asik kok dia.
1: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini gak? Yang memorable banget kayak, oh seru banget nih ternyata untuk produksi si Sisa Percakapan ini. Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa, Bang Agung?
4: Ya, malah kita...
3: Sini dong, ngomong.
5: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada, okay. Gak ada apa sound-sound...
1: Korek? Jangan dong.
5: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Bener. Iya sih. Iya.
2: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti.
0: Salah.
1: Ya.
0: Salah. Tim lu.
3: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekanan.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya deh.
0: Nah, kalau di lagu Sisa Percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Bang Agung, sorry.
5: Favoritnya? Pas interlude sih.
0: Oke.
5: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengernya, ini kayak... band-band dulu ya
1: gitu. Iya, sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback.
1: Iya, benar.
0: Enggak masalah.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
4: Band dulu siapa?
5: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
5: Sebenarnya kayak ada kayak Foo Fighters-nya gitu.
1: Oke,
0: Foo Fighters.
5: Di album-album yang albumnya sebelum-sebelumnya lah.
1: Oke. Dilempar jauh ya. Iya.
2: adalah pokoknya.
1: Iya, iya, iya.
0: Bang, jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Iya, iya, iya. Oke, oke, oke, oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan di apa disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Oh, referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
2: Alright, alright, alright. Walaupun kita dengerin ya, Bang, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hipdut, segala macam gitu loh. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar, benar, benar.
2: Ya hari ini yang kita apa namanya kita rilis yaitu dari udah dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar. Nah gimana Bang Aul kira-kira udah menyesal belum sama
3: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
3: Sebenarnya tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang more di sini paling muda memang.
2: Iya.
3: Paling muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duran-duran. Morai sudah Coldplay.
2: Sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Oh, Agung.
5: Cepat sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepat juga jawabannya ya.
2: Iya. Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musiknya nih.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama
0: kenapa balik lagi Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
6: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa.
2: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Iya. Gak, dari single perdana ini sebenarnya ini banget nggak? Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
6: Iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman berangkat dari pengalaman berjuang hidup bertahan hidup lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
6: Jadi dia bilang ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise. Kalau saya si pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama layar kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: betul,
0: nanti kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol banyak sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya wabil khusus ya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Ada siapa tulan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? Wede. Nanti Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung. Ya,
2: jawab dong.
0: Ya. Nah, mikir dulu. Nah,
1: tenang, tenang. Jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu, lampu.
4: Ya apa ya?
3: MTK.
1: Morai dulu.
5: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
5: Jadi lu pertanyaan apa tadi, sorry?
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama ketika filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
5: Oke, yang pasti dua-duanya.
1: Oke. Gitu kan.
5: Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan, bagian dari kehidupan ya.
5: Iya, yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
5: Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
5: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah, atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari

0: layar kaca sendiri.
1: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali, ini baru kita masih bayi lahir 5 hari nih.
2: Pantesan masih merah.
1: Iya, betul. Ah ini.
2: Prematur lagi nih. Iya. Baru lahir ternyata.
1: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
2: Filosofinya itu ternyata.
1: Iya.
2: Boleh.
1: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas, entah itu EP atau album gitu loh, dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
2: Ini seru.
0: Ada atraksi barongsai mungkin.
2: Terlalu ribet.
1: Kayak bagi-bagi yang begin.
0: Bagus konsumsi, bagus.
2: Benar.
0: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
2: Benar.
0: Tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
2: Betul. Tapi sebenarnya layar kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Dikenal sebagai band apa?
2: Iya, seperti apa?
0: Seperti apa?
2: Maksudnya gitu, punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau mungkin musik yang ya cuman layar kaca yang punya gitu.
1: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
2: Boleh.
1: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak, gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu ini layar kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu, kata gue masa tua, apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
2: Iya, benar. Iya sih.
1: Yang gitu, lain nggak tahu.
2: Gitu. Nah, coba siapa mau nambahin, silakan.
3: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
2: Everlasting.
3: Oh, okay. Everlasting okay. Sih.
2: Benar.
3: Jangan setuju dulu.
1: Saya enggak suka sama
2: pejabat. Enggak boleh.
0: Masa enggak boleh sama?
2: Enggak boleh sama.
1: Gung, siapin Gung.
2: Ini udah dikasih terakhir nih. Iya.
0: Bang Aul, coba
2: Bang Aul, silakan.
4: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
0: Oh, enggak setuju.
4: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu. Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
0: Luar biasa, terima
2: tetap
0: kasih.
2: Tetap energik tadi ya.
0: Ini jawaban Pamungkas.
2: Masih butuh waktu enggak?
5: Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu layar kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
2: Amin. Benar.
3: Sekian pariwara dari aku.
0: Udah diisi barusan tuh.
3: Alhamdulillah. Seneng ya gue ya.
0: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat layar kaca ke depannya ya.
2: Manifesting
0: pastinya.
2: Benar.
0: Dan ternyata mereka punya website layar kaca 21 kan.
2: Salah. Bukan.
0: Salah ya.
2: Bukan. Itu web apa ya?
0: Udah enggak ada.
3: Itu dana produksi kita dari situ.
1: Kita yang danain mereka.
0: Iya.
3: Kita merger sama dia tuh.
0: Udah jadul banget kita website. Websitenya jadul banget itu.
2: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
1: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
2: Oke.
1: Radio udah ada belum?
2: Udah
1: kan?
0: Tadi udah kita play.
1: Oh, iya.
2: Jadi bisa di request di Brodo FM
1: Indonesia. Hai guys, request guys.
2: Ya, kalau MV bakal ada kah?
0: Salah. Dikasih stand-nya doang parah banget. Enggak dikasih mic.
2: Kalau MV ada.
0: MV.
1: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat apa namanya animo tentang lagu Sisa Percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuatkan MV, ya pasti kita akan buat gitu sih.
0: Oke.
2: Boleh.
0: Nice, nice, nice. Berarti alright, abis ini bakal ada live jamming ya dari layar kaca.
3: Yoms. Dengan Agung sebagai penyanyinya.
0: Ganti lagi tuh.
1: Oh, itu sebenarnya bagian dari konsep.
0: Oh
1: iya, ya, dari konsep boleh. Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
2: Udah.
0: Oke.
2: Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti ya bakal ada penampilan spesial.
0: Betul. Ya. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
2: Alright.
0: Okay. Apa kabar Edit?
2: Sehat.
0: Iya. Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
3: Ajak gunung Mang, ajak gunung Mang. Ajak ngobrol dong.
0: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
2: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya dari Layar Kaca, Sisa Percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
0: Betul.
2: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
1: YouTube-nya Layar Kaca.
2: Apa tuh kalau boleh tahu?
1: Layar Kaca, YouTube-nya Layar Kaca, Sisa Percakapan.
2: Oke.
1: Terus apa lagi?
2: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
0: Instagram.
1: Kalau Instagram username-nya itu Layar Kaca. Jadi Layar Kaca.
2: Benar.
1: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca Band Official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
0: Alright. Itu dia. Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
2: Karena next single adalah ciptaannya Mas Agung.
0: Iya.
2: Kita tungguin.
0: Agung Bass gitu. Aduh. Agung Bass. Keren. Right. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
6: Agung Suwibowo.
2: Jari lirik ya, jari
0: Agung Suwibowo.
2: Ah itu dia. Boleh. Mau dipanggil satu-satu?
1: Ya, satu-satu.
0: Boleh tuh.
2: Boleh cek di mana?
3: Saya Rizky Dewanto, RIZKY Dewanto, O-nya 2.
0: Oke. Bangau.
7: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Saya More Underscore Luas.
0: Oke.
2: Jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya. Betul. Next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya? Karena tadi udah di spill bakal sering nih
0: rilis lagunya. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
1: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
0: Boleh. Bisnis. Gak masalah. Iya.
1: Ngalah-ngalahin Ivan Seventeen.
2: Alright. Terima kasih Layar Kaca.
0: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
1: Iya.
2: Sukses selalu buat next projectnya.
0: Betul. Dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
2: Alright. Terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
0: Betul. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
2: Alright. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
0: Gue Elan pamit. And please welcome Layar Kaca.

0: Pahala manusia paling besar dalam hal sholat adalah manusia yang tempat tinggalnya jauh dari masjid namun tetap mendatanginya. Hadis riwayat Muslim.
1: Halo, 95.2 RRI Pro 2 Evalox, pawai teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia, Lux pawai cutara, apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, Egy Putra kembali hadir menyapa kamu ya. Setelah tadi kamu mendengarkan obrolan keren banget Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Ya, karena kumandang azan sholat isya itu masuk di jam 19:46 dan kita mesti ngerelay Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Jadi jam 8 pas ini nih baru kembali lagi di studio Pro 2 FM Lox Mawe untuk kembali memberikan informasi dan hiburan yang pasti buat kamu semua ya. Jadi jangan kecarian atau jangan dikira gak diputerin, tapi karena ada setiap harinya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Apa kabar kamu semuanya? Semoga kita terus bisa menjaga keimanan kita di antara hiruk pikuk dunia yang sangat disibukkan oleh aktivitas kita ya. Yuk, selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya sesaat lagi. Sekarang udah masuk waktunya maksudnya ya. Duh, jadi kebiasaan. Bersama RRI Pro 2 FM Lox Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi

10 menit yang akan dari jam 8 malam hari ini. Kita punya Afgan dengan Mengertilah Kasih. Ya, lagu ini sekitar 3 tahun yang lalu ya, kembali menjadi dipilih untuk menjadi lagu yang diperlombakan dalam Festival Bintang Radio, kurang lebih 3 tahun yang lalu ya.

kasih. Sekali lagi selamat malam paling indah buat kamu semua yang mungkin lagi keinget sama sesuatu di masa lalu ya, yang malam hari ini membawa kamu ke masa yang lalu gara-gara mungkin makan sate di tempat lama. Waduh, sate yang mana nih, sate Padang mana nih ya? Kan ini udah terendus rasa lapernya di jam segini kalau udah ngomongin hal kayak gini ya, wajar dong ya kan. Udah jam 8 lewat ya, siapa tahu buat kamu semua yang gara-gara kemarin malam tuh pengen banget nyicipin kembali sate Padang biasa yang kamu beli di Teman Pro 2 ya kan. Kamu gak nyangka efeknya tuh sampai berganti hari gitu. It's a very memorable gitu ya kan. Jadi kamu juga orang yang gak gampang melupakan sesuatu. Mungkin kamu juga punya kenangan banget di sate Padang itu yang di situ gitu. Terus gimana dong? Harus dilupain semuanya? Enggak lah. Kan cerita lalu kan pernah ada di zaman dulu. Ya kan? Dan kita gak hidup di masa yang lalu, Teman Pro 2. Well, kalaupun ada sesuatu yang mengindahkan, semoga bisa keulang kembali yang bisa motivasi kamu. Kalau yang buat drop, udah lupain perlahan. Pernah ada di cerita lalu, tapi kita gak hidup di masa lalu, Teman Pro 2. Ya enggak?

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Lagu asik ini miliknya Jai Wolf featuring Dressage. Bener gak sih bacanya Dressage? Soalnya ini lumayan lama nih teman Pro 2 ya. Sekitar 6 tahun yang lalu, judulnya Better Apart.

Ngomongin soal lagu lama yang kembali, kalau ini enggak sih, ini lagu lama original, bukan di cover, bukan dirilis ulang. Aku punya satu lagu sih ya, yang baru tahun lalu di cover kembali, dan kamu udah tahu dong pas sama lagu ini. Karena menurutku lagu ini semakin indah ketika dibawakan ulang di tahun lalu ya, barengan Topati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita yang pertama kali dipopulerkan oleh Reza Artamevia ya. Termasuk tim yang seneng mana nih, yang original atau yang versi yang satu ini teman Pro 2? Kamu lagi mendengarkan Egy Putra hanya di Pro 2.

0: Wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.

0: Pinky Finger.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Tanpa disadari, di era modern yang serba canggih ini, manusia jadi mudah sekali memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari generasi atas sampai generasi Z, semua mulai berbondong-bondong ikut merasakan kemudahan ini. Tapi di balik kemudahan yang tersaji, ada dampak buruk yang timbul. Apa itu? Perilaku konsumtif. Tak banyak yang tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam perilaku tersebut. Lalu apa itu perilaku konsumtif? Nah, perilaku ini mengarah pada gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji dalam konsumerisme menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Well, dilihat dari penjelasan tersebut, kita harus segera menghindari. Kenapa? Karena pasti memiliki kerugian. Pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Nafsu belanja yang sulit dikontrol. Belum lagi perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Wah, wah, wah, jangan-jangan takutnya di antara kita mulai timbul kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki oleh orang lain, sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Ini salah satu dampak dari konsumtif. Ingat, masih banyak lagi dampak negatif dari perilaku konsumtif ini. Jadi, mestikah kita terus bertahan dan tidak menyadari perilaku konsumtif? Yuk, mari kita benahi gaya hidup dan perilaku kita untuk kehidupan dan kematangan keuangan yang lebih baik. Manfaatkan kemudahan yang ada untuk upgrade diri, bukan malah downgrade. Karena kita yang merasakan baik buruknya perilaku konsumtif ini, bukan orang lain.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5, super aman.

0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu log out tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Yummy Me Love featuring Moira Adele dengan Maybe Next Time. You'll give me mungkin ini kalimat yang sering banget kamu lontarin sama orang yang udah nungguin kamu banget gitu. Ujungnya malah kamu batalin sepihak teman pro 2. Jadi kasihan gak sih? Kasihan dong. Jadi aku saranin aja nih buat kamu semua, sebelum kamu janji banget sama orang lain, mesti 50-50, mendingan kamu mikir ulang deh sebelum orang lain dengar banget ketemu sama kamu. Ujung-ujungnya kamu cuma bilang, oh maybe next time, oh my god. Ellie Goulding, Let It Die, teman Pro 2 yang satu ini.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah, ah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak. Sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan. Itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja, Bu.
1: Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bapak.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Pribapoindo RRI Pro 2 Velox, Mawe teman terbaik kamu, radionya anak muda, hello. Pengen tahu sama kamu semua seberapa sayang kamu sama kesehatan jantung kamu, teman Pro 2. Waduh, kok tiba-tiba udah masuk jantung aja, Gi? Iya, karena akhir-akhir ini kan sering kan kita dengar kabar yang tidak mengenakan mungkin untuk sebagian pihak gitu. Karena mereka-mereka yang rentan terhadap sesuatu penyakit malah di usia produktif, teman Pro 2 ya. Nah, penyakit jantung merupakan penyebab kematian peringkat 1 di Indonesia. Bahkan di banyak negara lain, penyakit jantung juga menjadi ancaman kematian ya. Nah, penyakit jantung sendiri, teman Pro 2, saat ini tidak memandang usia. Tidak hanya sudah untuk mereka-mereka yang berusia lanjut, anak-anak dan remaja pun juga bisa terkena penyakit tidak menular ini ya. Pola makan dan pola hidup seringkali menjadi penyebab seseorang mengalami penyakit jantung. Yang pertama, kamu harus bisa mengantisipasi dengan memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Kenapa, Gi? Karena ini mungkin klasik, tapi kita harus saling ingetin ya. Karena sayur dan buah merupakan sumber nutrisi yang kaya akan sumber vitamin dan mineral. Banyak kandungan-kandungan substansial yang dapat menjaga kesehatan jantung yang dimiliki oleh sayuran dan buah-buahan. Ya, mengkonsumsi sayur dan buah juga akan mencegah seseorang mengkonsumsi kalori berlebih. Dan hal ini menjadikan sayur dan buah baik untuk menjaga kesehatan jantung dan mencegah terjadinya serangan jantung. Pertanyaannya, kapan terakhir makan buah? Ayo. Silakan jawab sendiri ya. Upaya untuk menjaga jantung tetap sehat bisa juga dengan mengganti konsumsi sumber biji utuh ya. Hal ini bisa dilakukan dengan mengganti nasi putih menjadi nasi coklat atau nasi merah ya. Bisa juga memilih roti yang terbuat dari tepung gandum utuh, mengkonsumsi oatmeal ya dalam menu harian yang juga baik untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, konsumsi lemak sehat juga nih, teman Pro 2, bukan lemak yang tak sehat ya. Lemak, karena lemak tuh sering dianggap tidak sehat. Padahal tubuh kita juga memerlukan lemak, ya. Tetapi memang banyak, Tetapi memang hanya jenis lemak tertentu yang akan memberikan manfaat untuk tubuh. Terutama dalam menjaga kesehatan jantung, ya. Nah, siapa tahu di antara kamu semua sering searching. Searching apaan, Gi? Ya sesuatu yang menyehatkan. Semoga kamu bagian dari banyak orang yang juga peduli terhadap kesehatan jantung. Sering-sering baca artikel biar kamu makin tahu akan pengetahuan dasar untuk menjaga kesehatan jantung kita, teman Pro 2.

0: dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya di 0811-715-952.
1: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
2: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
3: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
2: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
3: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
2: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
3: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
2: Iya deh. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
3: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

terbaru miliknya Mario G. Clau, tapi nggak buat featuringannya siapa di sini. Jadi aku nggak hafal penyanyinya teman produs lain si Mario G. Clau, Rio ya. Ya akhir-akhir ini teman Pro 2 aku sering banget ngebaca hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan ya. Tentunya ini semua sangat berguna sekali buat everyone, siapa aja ya. Jadi kalau bukan sekarang, kapan lagi kita mulai juga memperhatikan bukan cuma kesehatan fisik, kesehatan jiwa, raga, termasuk di dalamnya adalah kesehatan mental ya. Aku juga beberapa hari yang lalu tuh belum ada 3 hari deh kalau gak salah. Kemarin dulu tuh sempat heboh di tweet ya, bahwasannya ada seseorang yang pada akhirnya mengakhiri hidupnya teman Pro 2 beberapa hari yang lalu di bulan September ini. Dan sebelumnya di bulan yang sama di tahun lalu teman Pro 2 ia juga sempat ingin mengakhiri hidupnya. Tapi alhamdulillahnya kebantu sama support teman-teman ya. Tapi tahun ini gak tahu kenapa akhirnya dia kembali memutuskan untuk menghilangkan dirinya sendiri teman Pro 2. Satu hal yang harus kita tahu, ketahanan mental orang tuh beda-beda ya. Jadi gak semua orang bisa kuat menerima sesuatu yang didengar dari orang lain, yang di bully oleh orang lain ya. Jadi please, untuk kamu semua yang kerjaannya kurang ya, atau yang terlalu banyak waktu terbuang sia-sia, jangan kamu habiskan untuk ngebully orang ya. Mari kita manfaatkan lisan kita sebaik-baiknya. Jangan sampai vokal yang sudah Allah kasih buat kita ini malah kita gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, yang pada akhirnya mengakhiri nyawa orang lain teman Pro 2. That's not good.

0: sampah di luar mobil gitu toh, asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan nggak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan. Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
2: Gitu mas, plastikmu mabur ning raiku ki lho. Jangan buang sampah sembarangan.
3: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
4: Hei, belum cukup umur kamu, nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
3: Hah? Ganteng?
4: Stunting.
3: Apa itu stunting?
5: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

Yes, hampir di jam 10 malam hari ini. We have Copper One, Good Luck Babe. Lagu ini syarat dengan semangat sekali ya, terutama buat kamu yang ingin menggapai hari esok lebih baik lagi dibandingkan hari ini. Gara-gara ada something mungkin yang bikin kamu, oh my god, today is not me ya. Kali aja ngerasa kayak gitu. Optimis itu seberapa persen sih dalam hidup? Ya harus sih sebenarnya ya. Walaupun gak semua orang bisa memprediksi hari esok itu seperti apa, yang penting optimis aja dulu. Hasil akhir serahkan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga esok lebih baik teman Pro 2 dan kamunya juga lebih semangat. Hey, Sherina Munaf. Ada apa dengan petualangan Sherina kemarin di Kalimantan? Oke banget ikut madamin api ya. Judulnya Hari Ini Kita Berdua. Lagi-lagi from original soundtrack petualangan Sintra. Petualangan Sherina yang kemarin heboh di bioskop-bioskop teman Pro 2 yang satu.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
1: Saya posting dulu ah. Kok coba lihat nih, dia so cantik sekali.
2: Iyo nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah?
3: Tidak! Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
4: Stop bullying.

Kalian Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang nggak dilihat orang lain. Nggak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

0: konsumen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tanpa disadari, manusia menghasilkan sampah plastik setiap hari. Mulai dari bangun di pagi hari sampai tertidur, manusia menggunakan plastik untuk memenuhi kebutuhannya. Plastik digunakan untuk kemasan makanan, minuman, kosmetik, perawatan tubuh, dan produk kebutuhan rumah tangga. Penggunaan plastik yang terus meningkat dari masa ke masa ini belakangan berdampak pada volume sampah plastik. Makin hari, volume sampah plastik ditemukan meningkat. Sampah plastik ini tersebar di berbagai lokasi, mulai dari tanah, sungai, dan lautan. Menurut data KLHK, produksi kantong plastik mencapai 5 triliun lembar setiap tahun dan terbuat dari minyak bumi sebanyak 12 juta barel atau 8% dari konsumsi minyak dunia setiap tahun. Sementara rata-rata umur pakai hanya 20 menit saja. Setelah itu menjadi sampah dan hanya kurang dari 3% yang didaur ulang. Sisanya menjadi sampah yang perlu 1000 tahun untuk hancur secara alami. Selain itu, sampah plastik dapat menjadi ancaman terhadap upaya konservasi dan pariwisata. Karena sampah plastik adalah sampah yang paling dominan ditemukan di destinasi wisata Taman Nasional, baik di gunung maupun di laut, yang paling sulit terurai. Tidak ada istilah telat untuk melakukan suatu kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk membiasakan.

Divano Danendra dengan Rembulan, teman Pro 2. Cukup enjoy mendengarkan lagu ini di Pro 2 FM Lox Mawe ya. By the way, sudah 10:30. Jadi kalau kamu masih keliling-keliling ya, bawa kendaraan kamu sambil dengerin Pro 2 FM Lox Mawe tanpa ada tujuan yang jelas, sepertinya saat ini kamu juga harus pulang ya. Jangan sampai menunggu tengah malam lagi, larut lagi. Karena aku yakin banget orang rumah kamu udah nyariin kamu dari tadi. Dan ketahuilah, rumah akan selalu menjadi tempat terakhir yang kita kunjungi. Kita pulang di dalamnya karena ada begitu banyak jutaan kenyamanan yang kita dapat tidak ada di tempat yang lain ya. Jadi please berdamailah dengan kondisi saat ini. Pulanglah karena rumah menantimu untuk bisa mengistirahatkan segala energi kamu yang sudah terkuras hari ini sambil mendengarkan Egy Putra hanya di Pro 2.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 08 11 67.

0: kalian produk apa? Mahal enggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima ah. OMG, dia chat aku. Aku balas ah. Halo juga ganteng. Salam kenal ya.
1: Pendengar, seorang siswi dikabarkan menghilang setelah berkenalan dengan lelaki di media sosial.
2: Kuat dugaan remaja yang masih berstatus pelajar hilang bersama pria yang baru dikenalnya di media sosial.
3: Saudara, berhati-hatilah memilih teman di media sosial.
4: Cegah kejahatan online dengan tidak sembarang menerima permintaan pertemanan di media sosial. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Kesal. Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
6: Emang bisa ya?
7: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
8: Oh no.
7: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
6: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.

0: Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan

Dari media informasi dan hiburan program 2 RRI Loks Mawai, tempat terbaik kamu, radionya anak muda. Jangan pernah kembali. Miliknya Leodra featuring Andi Rianto malam hari ini, teman Pro 2. Mungkin kita juga pengen teriak kayak kata Leodra dalam lagu ini, teman Pro 2 ya. Pergi, jangan kembali untuk hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup ini, ya kan? Tapi terkadang semuanya hanya ucapan belaka, ya. Kita jarang bersujud, bener gak sih? Kita gak jadi orang yang konsisten dalam beribadah gitu. Ya kan, gimana hal-hal jelek itu mau pergi dari diri kita yang bukan siapa-siapa ini, teman Pro 2. Ya, semoga malam hari ini kamu semua juga bisa, kita semua bisa berintrospeksi diri bahwa hidup hanyalah sementara, ya. Jangan berdecak sombong dengan sesuatu yang kamu dapati sekarang, ya. Karena hari esok adalah sepenuhnya misteri ilahi yang siapapun gak akan tahu bagaimana yang akan terjadi nanti, ya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Semoga hari ini, esok dan seterusnya kita terus akan berusaha untuk bisa menjadi bagian dari manfaat orang lain. Amin ya rabbal alamin. Thank you sudah mendengarkan Pro 2 Evalox malam hari ini, teman Pro 2. Masih banyak lagu keren lainnya dalam jazz music, ya. Sampai selesai nanti di siaran Pro 2 Evalox Mawai. Besok kita ketemu di jam yang sama, malam juga. Semoga gak bosenin. Dan aku minta maaf untuk ketidaknyamanan apapun yang kamu dengar malam hari ini, ya. Egy Putra out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum sholat isya, jangan lupa sholat isya, ya. Bye-bye.

0: Kawi, teman terbaik kamu.
1: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi. Bagus. Kawal dia baik-baik. Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi. Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

0: juga. Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.

kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loks Mau, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang hatinya dimuliakan Allah, dalam hidup kita ingin keberkahan, dan setiap waktu kita ingin mencari keberkahan. Maka dari itu, apakah keberkahan waktu itu? Secara matematika dunia, membaca Al-Quran seperti mengurangi waktu kita dari 24 jam sehari menjadi berkurang sekian detik, sekian menit, atau sekian jam bila digunakan untuk membaca Quran. Tapi tahukah Anda bahwa waktu yang Anda gunakan untuk membaca Quran itu sebenarnya tidak hilang begitu saja? Ia akan digantikan oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Apa itu keberkahan? Keberkahan artinya pertambahan dan pertumbuhan. Wujudnya dapat beragam cara. Pekerjaan yang selesai tepat pada waktunya, kesehatan yang tetap terjaga, kemudahan dalam pengurusan, dan sebagainya. Itu adalah wujud terkecil dari keberkahan yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Pernahkah Anda mendengar tentang orang yang stres, atau orang yang sedang kebingungan mencari inspirasi, atau orang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, atau orang yang waktunya habis sia-sia tanpa produktivitas? Itulah semua bentuk kehilangan umur yang disebabkan oleh tidak berkahnya waktu. Tahukah Anda bahwa zaman dahulu kala para ulama bisa menulis karya-karya agung yang jumlahnya melebihi umur mereka? Padahal saat itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer, belum ada teknologi canggih seperti hari ini. Seluruhnya ditulis manual dengan tangan dan peralatan yang sangat sederhana. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa? Maka jawabannya adalah karena waktu mereka penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan Anda tinggalkan Al-Quran, karena kemudahan itu akan berbanding lurus dengan kadar yang Anda baca. Luangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di waktu yang luang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

atau dua yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah lima kepada wajah dari Predol, sebagai tempat terbaik kamu. Selamat pagi untuk kita semuanya. Kamu masih terus mendengarkan Predol Semawe, dan saat ini juga sudah ada Dika yang akan menemani kamu sampai jam 9 pagi tentunya. Selamat pagi untuk kita semuanya, menyambut hari yang penuh dengan keberkahan di hari Rabu 9 September 2026 tentunya. Kita akan mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 6 pagi, kumandangan adzan sholat subuh di jam 5 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menanti pelaksanaan ibadah sholat subuh, dan terus bersama kami untuk 1 jam ke depan mendengarkan program jazz musik RRI Produk Semawe, teman terbaik kamu.

Barang siapa yang doanya ingin terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah ia mengatasi dan menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis Riwayat Ahmad.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak terurus, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
1: Fala uqsimu bil khunnas.
0: Aku bersumpah demi bintang-bintang.
1: Al jawaril kunnas.
0: Yang beredar dan terbenam.
1: Wal layli idza as'as.
0: Demi malam apabila telah larut.
1: والصبح إذا تنفس.
0: Dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing.
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
0: Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
1: ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ.
0: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki ars.
1: مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ.
0: Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
1: وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ.
0: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila.
1: وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ.
0: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang.
1: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ.
0: Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk.
1: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ.
0: Maka kemanakah kamu akan pergi?
1: إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
1: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ.
0: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

dengan nama-Mu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

105,2 dari Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa, masih terus kamu dengarkan di pagi hari ini. Selamat menyambut hari Rabu, di hari yang penuh dengan keberkahan ini ya. Semoga kamu selalu sehat dan tentunya semangat.

Oke, teman pro 2 ya. Aduh, hilang suara lagi ya. Wajar, masih pagi banget. Selamat pagi untuk kamu semuanya di program Sepada. Selamat pagi teman pro 2. Aku akan terus menemani kamu di suasana yang masih sangat pagi ini. Semangat untuk kamu yang sudah bangun ya, sudah siap-siap, sudah wangi dan juga sudah punya rencana ataupun mungkin kamu bangunnya lebih cepat ya, sekedar untuk jalan-jalan pagi teman pro 2 ya, mengelilingi komplek mungkin, atau sekedar untuk cari sarapan tapi kamu jalan kaki gitu ya. Semangat untuk semuanya ya. Jadi untuk kamu pastinya di program Sepada akan aku hadirkan informasi dan juga lagu-lagu di pagi hari ini. Kita lagi dengerin Overnight dengan lagunya Kita Lewati Berdua. Ini viral banget lagunya ya. Dari intro awalnya aja tuh, waduh, sedih banget ya. Ini lagu yang sangat mesra, bisa dibilang ini lagu di tahun 2026 yang baru aja rilis ya, di akhir bulan kemarin teman pro 2. Dan masih akan ada lagu-lagu lainnya yang akan terus aku puterin di pagi hari ini. Selamat pagi untuk kamu semuanya. Setelah lagu ini kita mau ke lagu darinya Tulus ya, dengan Teh Hijau. Era di Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro Dialog Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
2: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.